0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Masih di Semen 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, siapa yang semalam baru aja bersyukur banget nih akhirnya hujan turun di kota Palembang. Wah, wah, wah. Di daerah kamu hujan gak sih teman Pro 2 semalam? Karena di daerah aku tuh sempat hujan sedikit banget ya, gak apa-apa. Bersyukur banget loh teman Pro 2 semalam kayak, aduh finally hujan ya di kota Palembang. Setelah berbulan-bulan tuh rasanya, aduh asep lagi ya. Sampai pagi hari ini tuh aku ngerasa tuh agak, aduh agak enakan ya udaranya gitu. Agak placebo efek juga ya teman Pro 2, lebay, baru juga hujan sedikit gitu teman Pro 2. Ya gitulah emang manusia ya, cepat bersyukurnya gitu teman Pro 2. Ya tapi kalau misalnya semalam hujan ya, doa kita pastinya hari-hari ini juga hujan lagi teman Pro 2. Dan kalau aku baca di perkiraan cuaca dari BMKG Sumatera Selatan teman Pro 2, bener banget siang sampai sore hari ini nih bakalan hujan lagi di kota Palembang teman Pro 2. Tapi memang potensi hujannya tuh hujan ringan ya teman Pro 2, bukan hujan yang kayak hujan gitu. Ya gak apa-apa ya, yang penting ada hujannya gitu, ada air-airnya dikit gitu teman Pro 2 ya. So teman Pro 2, untuk kamu yang punya keinginan untuk main, mungkin hari ini ya finally banget kamu bisa bawa payung lucu kamu atau bawa juga jas hujan kamu teman Pro 2. Siapa tahu nanti hujannya deras ya kan, who knows ya kan. So teman Pro 2 ya, meskipun hujan nih rencananya teman Pro 2, tapi tetap ya jaga kesehatan dan pakai masker itu tetap wajib banget di era-era sekarang teman Pro 2. Karena kalau kualitas udara kita di kota Palembang tuh masih dalam kondisi tidak sehat ya. Jadi make sure kamu tetap pakai masker, terus juga jaga kesehatan dengan minum air putih yang cukup, makan-makan yang sehat teman Pro 2, dan juga istirahat yang cukup. So teman Pro 2 ya, pastinya juga sampai jam 10 nanti aku bakalan nemenin kamu ya di sepeda kali ini. Jadi untuk kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu juga pagi hari ini, boleh banget teman Pro 2, langsung aja request di 0816 110 916. So aku bakal puterin lagu selanjutnya teman Pro 2, requestan dari teman Pro 2 juga di WhatsApp kita, katanya pengen dengerin lagu JKT48 yang kusuka sangat suka.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nanti mau poin 6FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu sudah tahu dari Wijaya 80, teman Pro 2. Ya, untuk kamu yang sudah tahu di love bombing masih maju paling depan. Aduh. Kalau menurut aku tobat sih teman Pro 2, udah cukup dibanding nanti nangis curhat sama teman-teman kamu udah kayak udah dibilang kan. Nah, capek banget teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 ya, untuk kamu yang masih sering banget maju ya, meskipun udah tahu red flagnya tuh kelihatan dari ujung ke ujung gitu teman Pro 2 ya. Kalau kamu lagi sedih gara-gara akhirnya gitu ya teman Pro 2 ketahuan red flagnya gitu teman Pro 2, biasanya ngapain sih kalau lagi sedih? Nah, mostly kayaknya kalau teman-teman aku ya teman Pro 2 kalau lagi sedih tuh langsung mengubah gaya rambut. Waduh. Yang dulu rambutnya panjang langsung pendek, yang dulu rambutnya warna hitam tiba-tiba warnanya gonjreng biru, hijau, merah gitu teman Pro 2 ya kan. Tapi memang itu jadi salah satu coping mechanism ya gak sih teman Pro 2 ya. Kalau berubah gaya tuh kayak rasanya tuh punya kehidupan baru lagi aja gitu teman Pro 2. Nah, tapi ternyata teman Pro 2 ya, mengubah gaya terutama gaya rambut itu tuh memang ada hubungannya sama mental, kesehatan mental seseorang gitu teman Pro 2 ya. Jadi ada penelitian yang diterbitkan dari Cyberg Journal of Psychology dan melibatkan lebih dari 14.000 pengguna layanan hubungan online, di mana nih di studi tersebut menemukan adanya kaitan antara warna rambut dan sejumlah indikator kesehatan mental teman Pro 2. Jadi warna-warna yang biasanya itu berpengaruh ke kesehatan mental tuh kayak warna-warna biru, hijau, merah muda dan juga ungu. Menarik ya teman Pro 2. Jadi di penelitian tersebut dia mengamati bahwa warna rambut tidak konvensional lebih sering menunjukkan tanda-tanda depresi teman Pro 2. Jadi kelompok tersebut juga dilaporkan memiliki kecenderungan terkait ketidakstabilan emosional dan masalah kesehatan mental sebelumnya. Dan dari penelitian itu juga turut mempertimbangkan sejumlah faktor yang mungkin mempengaruhi hasil. Di beberapa di antaranya itu adalah usia, gender, keyakinan politik, serta karakteristik lain dari peserta. Jadi selain dilakukan penyesuaian terhadap berbagai faktor tersebut, hubungan antara warna rambut dan kondisi mental tuh masih terlihat. Meski demikian ya teman Pro 2, hasil penelitian itu tidak berarti bahwa warna rambut menjadi penyebab munculnya depresi juga tuh. Jadi jangan kamu asumsikan ya. Kalau ketemu orang yang rambutnya mulai warna-warni, kamu mulai mikir, ih lagi depresi kah orang ini. Nah jangan teman Pro 2 ya. Tetap harus awareness-nya itu dijaga gitu ya, manner-nya dijaga teman Pro 2, jangan berasumsi ya. Karena kalau ngomongin tentang kesehatan mental tuh bukan sesuatu yang serta-merta simple ya teman Pro 2, tapi sesuatu yang sangat-sangat kompleks. Jadi make sure kalau kamu ketemu orang yang memang lagi gak sehat gitu teman Pro 2 secara mentalnya, kamu bisa ya ikut bersimpati lah sama dia teman Pro 2 ya. Jaga omongannya juga, jaga tutur katanya juga teman Pro 2 ya. Jadi jangan langsung kayak ditunjuk-tunjuk, dibilang, kalau kamu sehat, enggak usah diceramahin juga teman Pro 2 ya, enggak ada yang mau denger ceramah kamu kalau kayak gitu. So teman Pro 2 ya, mungkin untuk kamu yang penasaran tentang study yang baru aja aku bahas juga, kamu bisa banget langsung aja mampir ke laman resmi rri.co.id untuk baca artikel selengkapnya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 1,5 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Naikila dengan MMG, main-main gue, teman Pro 2 ya. Yang pastinya ini jadi salah satu challenge yang sering banget dimampir ya di sosial media teman Pro 2. Pastinya mungkin kamu juga udah buat gitu kan challenge-nya. emang banget centil-centil bareng Naikila gitu teman Pro 2. Tapi kayaknya kalau ngomongin sosial media ya enggak cuman video challenge aja yang sering berseliweran di sosial media gitu teman Pro 2, tapi juga nih video-video dengan durasi pendek, apalagi nih dracin, drakor. Apalagi teman Pro 2, drama AI, aduh banyak banget teman Pro 2 ya, yang durasinya tuh singkat sekitar 2 menit, 3 menit, tapi kamu kalau udah ketemu video kayak gitu pastinya langsung berhenti dan nonton sampai selesai, ngaku ya enggak? Tapi kenapa sih teman Pro 2 sekarang anak-anak generasi muda ya, either muda atau tua gitu, seneng banget nontonin video-video dengan durasi singkat dibandingkan nonton kayak full film kayak gitu teman Pro 2? Ternyata memang ada banget alasannya. Karena nih kalau aku baca di rri.co.id teman Pro 2 ya, durasi episode yang singkat dan tidak memakan waktu ini nih ngebuat orang-orang tuh ngerasa kayak ya udah ngabisin waktu yang pas aja gitu untuk nonton. Mungkin mereka kepo-kepo gitu kan ceritanya, dibanding ngabisin waktu nonton film yang durasinya 90 menitan, mending nonton yang 1-30 menit, digabung-gabung-gabung kayak cuman sekitar ya berapa menitan tuh. Kayak 30 atau 60 menitan gitu teman Pro 2 ya. Jadi berasanya tuh gak ngabisin banyak waktu. Terus yang kedua teman Pro 2 ya, alur cerita yang to the point tanpa banyak filler. Nah ini juga bikin semua orang tuh jadi kayak ya nonton aja gitu kan. Kalau kota nonton film kan atau nonton series itu tuh ada aja filler-fillernya yang gak penting banget gitu masuk, dan ujung-ujungnya bikin kita kayak aduh bosen banget, cepetan selesai dong. Jadi emang bikin semua orang kayak langsung aja tahu ceritanya gimana gitu teman Pro 2. Nah terus tuh juga yang ketiga, format tayangan yang ramah smartphone. Nah jadi dengan drama pendek yang biasanya memang ditujukan untuk di smartphone dengan rasio 9:16 teman Pro 2 ya, jadi ini memang jadi format yang enak banget untuk ditonton di HP. Jadi bikin orang-orang juga terasa praktis dan nyaman aja nontonnya gitu teman Pro 2. Dan yang terakhir ini, kenapa orang suka banget nonton drama-drama pendek di sosial media, itu adalah pilihan genre yang beragam juga teman Pro 2 ya. Jadi dari banyak platform yang nayangin film-film pendek juga, banyak banget genre-genre, dari romance, genre-nya terus juga ada misteri teman Pro 2, ada yang balas dendam, time travel, pokoknya banyak banget. Jadi untuk orang-orang yang mungkin bosenan gitu teman Pro 2 ya, dengan genre-genre yang beragam ini bikin orang-orang bisa menikmatin banyak genre tapi dengan waktu yang singkat gitu teman Pro 2 ya. So kalau kamu sendiri teman Pro 2, apakah kamu juga tim nonton film pendek atau kamu tim yang nonton film harus panjang? Jangan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Spada, selamat pagi teman Pro2.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Taylor Swift dengan Cruel Summer, teman Pro 2. Ya, yang emang kalau ngomongin soal Taylor Swift, teman Pro 2, gak ada hari tanpa prestasi yang gak disebutin tuh Taylor Swift, teman Pro 2 ya. Karena kalau ngomongin Taylor tuh emang prestasinya banyak banget, teman Pro 2. Dan baru-baru ini Taylor juga baru aja mencetak prestasi baru, ya dimana Taylor Swift menerima penghargaan perdana Artist Director Honor dalam MTV Video Music Award atau VMA 2026. Wow, congratulations Taylor. Jadi emang Artist Director Honor ini merupakan kategori baru yang menyoroti musisi dengan karya di balik kamera, teman Pro 2. Jadi penghargaan ini ditunjukkan bagi seniman yang mengembangkan cara bercerita melalui video music dan memiliki cerita khas dalam penyutradaraannya tuh. Jadi kalau ngomongin Taylor tuh emang gak cuman buat lagu aja, teman Pro 2 ya, tapi dia udah beberapa kali ngedirect music video dia juga, teman Pro 2. Salah satunya nih yang paling terkenal itu di tahun 2020, teman Pro 2, melalui lagu The Man ya, dimana ini Taylor ngedirect sendiri juga music videonya, dimana video tersebut juga membawa dia merengari penghargaan Best Director dalam VMA pada tahun yang sama tuh, teman Pro 2. Dan satu lagi nih juga gak kalah kerennya Taylor Swift, teman Pro 2 ya, di tahun 2022 dia juga mendapatkan penghargaan Video of the Year, Best Long Form Video dan Best Direction untuk music video All Too Well the Short Film, teman Pro 2, yang juga digarap langsung sama Taylor. Wow, keren banget ya teman Pro 2. Dan kalau kita ingat masa-masa All Too Well the Short Film tuh rilis, wah itu pecah banget sih teman Pro 2. Kenapa tuh? Karena itu tuh jadi cerita awalnya Taylor untuk album All Too Well ya, teman Pro 2, di mana di album Red itu kan Taylor tuh menceritakan cerita masa lalu dia gitu. Sampai 10 menit loh filmnya. Keren banget teman Pro 2 ya. Jadi emang sepanjang kiprahnya di kategori Best Direction, Taylor Swift juga udah 7 kali masuk nominasi dan 4 kali memenangkan penghargaan tersebut, teman Pro 2. Jadi emang ya udah kemenangan yang biasa untuk Taylor Swift gitu, teman Pro 2 ya. Emang keren banget sih Miss Taylor. Kalau gitu congratulations untuk Taylor Swift yang pastinya semoga gak cuma bawa satu piala aja nanti di VMA, teman Pro 2. Semoga bisa bawa banyak banget piala untuk kamu ya Taylor ya. Dan teman Pro 2 ya, untuk kamu yang suka sama VMA jangan sampai ketinggalan juga, karena VMA itu bakalan nanti tayang di tanggal 27 September 2026, dan nominasinya banyak banget yang keren-keren teman Pro 2. Salah satu nominasi yang masuk ini teman Pro 2 ya, ada Zara Larsson ya. Kita dengerin deh lagunya Zara juga teman Pro 2. This is Midnight Sun.

0: Jadi gitu loh, Wela. Intan itu Sultan, Sultan.
1: Iya, Intan, Intan. Eh, Intan, Intan, sini sini kan dulu, suruh sini duduk.
0: Duduk, duduk, duduk, duduk, duduk. Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah sebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: FM. Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi VMA kita udah bahas ya, bakalan digelar di tanggal 27 nanti, teman Pro 2. Dan kemarin nih, kalau di Indonesia bakalan ada Anugerah Music Indonesia atau AMI Awards 2026, teman Pro 2. Yang kemarin banget baru aja ya ngerilis nominasi-nominasi para nomini yang bakalan masuk, teman Pro 2. Dan di AMI tahun ini, teman Pro 2 akan menghadirkan 67 kategori dengan sederet nama dari berbagai genre dan generasi musik Indonesia. Wow, dan emang ini sejalan banget sama tema AMI 2026 kali ini, teman Pro 2, yaitu Ruang Nada Nusantara. Jadi banyak banget genre-genre musik yang bakalan masuk ke nominasi AMI 2026 ini, teman Pro 2 ya. Mulai dari jazz, teman Pro 2. Terus tuh juga ada dangdut, tadi aku lihat. Terus ada R&B, ada apa lagi ini, teman Pro? Jazz alternatif. Terus tuh juga pop, rock, pokoknya semua genre ada semua nominenya, teman Pro 2 ya. Emang keren banget ya. Jadi untuk kamu sendiri yang mungkin penasaran nih, kira-kira siapa aja yang masuk nominasi tahun ini, teman Pro 2, kamu bisa cari-cari aja, teman Pro 2 ya, di sosial media itu juga udah dibagiin semua. Dan kalau aku boleh baca beberapa, teman Pro 2 ya, dari pop ya, kayaknya album pop ini jadi salah satu album yang juga ditunggu-tunggu banget, teman Pro 2 ya. Jadi album pop terbaik ini dimasukin sama para bintang yang udah sering banget lagu-lagunya pasti kamu dengerin, teman Pro 2 ya. Mulai dari It Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan. Terus ada Perunggu juga, Dalam Dinamika, teman Pro 2. Wow, yang albumnya memang sukses banget ya. Terus ada Rahim Laude dengan Ikro, Afgan dengan Retrospektif. Terus juga ada Bernadia dengan Semoga Hanya di Mimpi. Wah, ini langsung bingung ya, kira-kira siapa yang menang ya, teman Pro 2. Karena ini semua albumnya sering banget kita puterin ya, gak sih, teman Pro 2. Keren ya. Terus selain itu, teman Pro 2, kalau misalnya dari bidang rock sendiri ya, untuk album rock terbaik itu ada ABG, terus itu juga ada Bisa Meledak, Sukses Lancar Rezeki, ada Jahanam, Black Horses, terus ada Salut from Piwi Gaskin dengan albumnya Piwi Gaskin, dan Spiritual 510, teman Pro 2. Wow, ini juga keren-keren banget ya. Dan kayak aku bilang tadi, banyak lagi genre-genre lain, teman Pro 2, kalau kamu pengen explore kira-kira ada genre favorit kamu nggak, boleh banget langsung aja cek-cek ya, teman Pro 2. Dan pastinya, teman Pro 2, ini aku bakal putar lagu selanjutnya juga yang masuk ke nominasi AMI 2026 ini, This Is Afghan dengan Kacamata.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Hehehe. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas, awas ya.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik. Sis.
1: Ke bahasa daerah kira?
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakak aku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: FM, teman terbaik kamu.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Yalah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai.

0: perbedaan suku, bahasa, adat, pendapat, tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
1: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isu dan teman tulis saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minum.
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pagi Teman Pro 2.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Hai teman berdua, selamat siang. Lagi di santai siang aja ya. Jujur Li, aku dari tadi kayaknya menikmati banget jalannya penghargaan Bintang Radio Indonesia tingkat Sumatera Selatan tahun 2026 ini ya teman berdua.

0: udah muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Eh, tanya adek ini aja ah. Dek, dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
1: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
0: Buang-buang waktu deh ngomong sama kamu, tahu gak?
2: Ada apa, nak?
1: Ada orang gak sopan, teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
0: Hah, Pak Umar? Rani nggak tahu kalau ini anak bapak.
2: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
0: Iya, Pak. Maaf.
2: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan, jati diri bangsa kita akan luntur.
0: Iya, Pak.
2: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
0: Baik, Pak.
2: Ya sudah, silakan masuk.
0: Makasih, Pak.
1: Sain.
0: Eh, itu juga nggak sopan, tahu?
1: Oops, sorry.
3: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Lucu banget deh. Sampai ngakak.
1: Wes, nonton apa sih Kevin? Kayak seru banget.
0: Ini loh Dinda, lucu banget. Pagodi anak spesial gitu. Lihat deh.
1: Astaga gak Kevin, gak lucu sama sekali. Gimana perasaan penyandang disabilitas kalau lihat ini?
0: Ah, kamu lebay. Ini kan candaan doang. Lagian lihat tuh komennya, semua pada ngakak loh.
1: Banyak yang setuju, belum tentu benar. Justru artinya masih banyak yang belum sadar kalau ini itu tindakan ableisme.
0: Hah? Ateis? Istilah apa lagi tuh?
1: Ableisme. Ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap, tindakan, atau pandangan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Bentuknya mulai dari stereotip, perlakuan gak adil, sampai pandangan yang merendahkan penyandang disabilitas. Yang kamu tonton tadi, itu salah satu contoh stereotip yang merendahkan mereka. Udah banyak pemerhati disabilitas yang menilai kalau edukasi ke masyarakat terkait isu ini sangat penting agar kita dapat menghargai dan tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas. Mereka juga sama seperti kita, punya perasaan, hak, dan kesempatan yang sama. Jadi, udah tugas kita untuk saling edukasi, bukannya malah menormalisasi yang gak benar.
0: Ah, gitu ya? Kayaknya aku habis lebih belajar deh, biar lebih menghargai sesama. Mereka juga sadar, kalau ini tuh gak boleh dinormalisasiin.
1: Bener banget, Kevin. Aku bantuin kamu ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu.

Jisoo featuring Zain. Aku udah puterin-puterin buat kamu teman pro 2. Jam segini adalah jam yang padat merayap ya. Entah itu aktivitas, tapi kalau arus lalu lintas sih enggak ya. Justru jam segini tuh udah agak lengang sih. Sejuk kan? Macet itu kalau pagi atau kalau sore biasanya gitu. Kalau siang mah sudah rada lengang aja gitu untuk arus lalu lintas. Tapi yang padat merayap adalah aktivitas kita yang berasa kayak tuh gak kelar-kelar deh. Ada yang kayak gitu? Yang kayaknya ngerjain ini, ngerjain itu kok gak kelar-kelar. Ya mungkin emang pekerjaan kamu yang numpuk, atau tumpukan pekerjaan yang emang dibiarkan secara terus-menerus, ujung-ujungnya pas pengennya finishing tapi gak kelar-kelar. Gak finish-finish ya bahasanya. Sebel banget gak sih? Tapi artinya emang pembagian waktu kita untuk aktivitas tuh harus kita review lagi deh teman pro 2. Mungkin kitanya nih yang agak-agak kurang dalam pembagian waktu. Bisa jadi kan banyak pekerjaan gitu, cuman banyak juga waktu yang bisa kamu buat space-space-nya. Mungkin ini yang harus benar-benar kita stressing lagi kali ya. Setuju. Oke lah ya. Tapi yang pasti teman Pro 2, aku pengen banget nyapain buat kamu yang lagi pada dengerin Pro 2 FM. Yes. Halo, selamat siang buat yang pengen juga untuk report sama aku. Silakan di report kira-kira aktivitasnya kamu apa aja. Jam-jam segini apakah termasuk yang jam padat merayap, ataukah mungkin ya jam segini kamu tuh udah ngerasa aduh lengang banget nih aktivitasnya kamu. Aku nanya aktivitas ya. Bisa banget kamu untuk gabung sama aku di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 0816 1106 916, atau juga bisa ke aplikasi kita yang namanya adalah RRI Digital. Boleh banget. Dan kita bakal live streaming juga di YouTube channel Pro 2 Palembang. Itu untuk sore. Untuk sore ya, kalau sekarang enggak. Ya udah deh, sekarang aku pengen banget aja kamu dengerin Elsewhere Friend yang satu ini dan masih di Santai Siang.

mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opacaryophile.

terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi Opacarophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

0: bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
2: Pinjaman online ilegal, Pak.
1: Alamat?
2: Enggak jelas, Pak.
1: Situs resmi atau aplikasi mobile?
2: Enggak ada juga, Pak.
1: Terdaftar di OJK?
2: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
1: Kok malah bangga kamu?
2: Maaf, Pak.
1: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu enggak jelas gini.
2: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi enggak teliti. Enggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
1: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
2: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak, yang mengakhiri hidup juga banyak.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sah pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol.
0: Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dear, nanti gua kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong. Mau gua pake nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
5: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Pro FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, dan sekarang ya, untuk kaum muslimin, muslimah dimanapun berada, aku infoin aja, sekarang udah masuk untuk waktunya sholat zuhur. Dan untuk itu segera kita akan dengarkan kumandang beduk dan juga azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Teman-teman Pro 2 dimanapun berada, seiring berkumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Jadi ini yang mau kamu kenalin sama papa?
1: Iya, Pa. Ini Wisnu.
2: Siang, Om.
1: Pa, Vina siapin air minum dulu ya.
0: Pekerjaan kamu apa?
2: Saya pelaku UMKM, Om. Saya merintis usaha dari nol di bidang.
0: Jadi, kamu bukan pegawai kantoran?
2: Bukan, Om. Tapi saya...
0: Sudah, cukup. Kalau saya maunya calon menantu saya itu orang kantoran.
2: Tapi, Om.
0: Kalau begitu, kamu pulang saja.
2: Baiklah, kalau begitu. Saya permisi, Om.
1: Loh, Wisnu? Kamu mau kemana?
0: Loh, mobil bagus itu punya dia.
1: Papa kenapa sih? Pasti gara-gara kerjaan lagi. Pa, Wisnu itu pelaku UMKM. Dan UMKM itu memiliki kontribusi besar yang mampu menyerap lebih dari 99% tenaga kerja di Indonesia. Sehingga bisa mengurangi angka pengangguran.
0: Iya juga ya.
1: UMKM itu justru membantu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, Pa. Harusnya Papa bangga dan mendukung pelaku UMKM dong.
0: Kalau begitu, Papa dukung kamu sama Wisnu. Kan Papa dukung UMKM.
1: Telat, orangnya udah pergi.

0: Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
2: Tugas tadi pukul.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, kitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

kamu termasuk yang suka banget sama tren lagunya La Luna ya teman Pro2. Meskipun emang si La Luna ini udah lama banget loh, zaman-zaman dulu ya. Pokoknya di era 99-an tuh udah pada wow banget ya namanya La Luna gitu loh. Dan 98 deh kayaknya ya teman Pro2. Tapi ternyata sampai sekarang selalu hadir dan hadir dengan versi remake-nya gitu kan ya. Ada beberapa lagu yang emang di, kayak aku bilang tadi, remake gitu kan ya. Tapi ada juga lagu-lagu yang emang baru dan emang cocok banget sama suasana hati kamu sekarang gak sih kira-kira? Ayo, siapa di antara kamu yang ngerasa kayaknya kalau dengerin lagu-lagunya La Luna tuh kayak berasa, ih ini lagunya aku banget loh ya. Ini isi hati aku banget loh gitu ya. Mungkin ada sih di antara kamu ya teman Pro2. Well, tapi sekarang nih aku lagi pengen banget nih menghadirkan buat kamu gitu kan ya, buat yang namanya info seputar dunia olahraga. Karena kalau dari jam 1 kita langsung aja gitu kan ya, bakal ngebahas seputar dunia olahraga. Dan kali ini nih teman Pro2 yang bakal aku bahas sama kamu itu adalah tentang sebuah nama. Weh, apa ya sebuah nama? Nama seseorang? Iya dong, John Henderman tau dong. Itu adalah pelatih timnas Indonesia ya. Jadi John Herdman ya udah optimis banget kalau timnya tuh punya peluang kuat untuk mengangkat trofi FIFA ASEAN 2026. Jadi emang Herdman ini mengatakan ya, kalau ada keyakinan yang muncul dari kualitas pemain yang emang dimiliki timnas Indonesia serta kepercayaan diri yang tumbuh di dalam skuad. Jadi fokus utama tim tuh kalau sekarang nih ya, itu adalah menunjukkan kemampuan terbaik di setiap pertandingan, bukan mikirin hal lain di luar lapangan loh ya teman Pro2. Jadi memang pelatih asal Inggris itu juga menilai kalau timnas Indonesia tuh punya banyak talenta nih. Keberagaman talenta ini menjadi modal penting menghadapi persaingan di FIFA ASEAN 2026. Namun ya, Herdman ini mengingatkan kembali nih untuk lawan-lawan di Asia Tenggara, mereka juga punya kekuatan, terutama karena sebagian besar pemain mereka tuh udah bermain bersama dalam waktu yang cukup lama. Jadi harus diantisipasi juga ya kan teman Pro2. Harus banget sih. Kalau kamu pengen tahu informasi lebih lanjutnya, langsung aja kamu baca di rri.co.id.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh

right. Yeah, I know, but I mean, it's kind of different.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Pro2 FM, terbaik kamu. Pro2 FM.

platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Teman terbaik.

0: sih, ada satu cabang olahraga paling ekstrim sedunia yang cuma muncul setahun sekali. Bukan Formula One, bukan juga MotoGP. Ini dia, balap karung. Aturan mainnya simple. Masukin kaki ke karung, terus ya udah, nasib nentuin sisanya. Nah kan, baru start udah ada yang nyusup. Tapi tenang, di balap karung, jatuh itu bukan aib. Itu gaya bebas. Dan mereka lompat kayak kelinci kesetrum menuju garis finish. Yang menang dapat piala, yang kalah dapat pengalaman jatuh paling estetik sekampung. Tapi di balik kocaknya, balap karung tetap jadi permainan warisan yang seru banget untuk ngerayain kemerdekaan bareng-bareng. Yuk, jangan cuma nonton aja ya, ikutan juga. Siapa tahu kamu jagoan karung berikutnya. Dirgahayu Republik Indonesia dan Merdeka. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Hehehe. Apa-apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waktunya aku untuk closing. Iya dong, udah jam 3 sore aja ya. Lagian juga Kak Karyanda udah siap buat nemenin kamu nih selanjutnya deh ya. Kalau gitu langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, Resti Chandra pamit. Jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Dan yang jelas teman Pro 2, 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: 1,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram

Selamat sore teman Pro 2, waktunya Pro 2 Palembang pukul 15 bersama Rian. Dari informasi pertama, Hosea 17 berhasil menjalani operasi cedera ACL lutut kanan. Ladies Entertainment menyatakan operasi berlangsung sukses dan Hosea kini fokus beristirahat serta menjalani rehabilitasi. Cedera terjadi saat Hosea berlatih bersama tim pertunjukan Ground Forces untuk persiapan kegiatan militer. Kondisi tersebut membuatnya absen dari Taekwondo Demonstration Team Event dan Ground Forces Festival 2026. Dari informasi lain, developer Indonesia Separuh Interaktif bertemu Hideo Kojima di kantor Kojima Production saat mengikuti Tokyo Game Show 2026. Dalam pertemuan tersebut, mereka memperkenalkan game survival horror Acne Felix of Calamity beserta prototype action figure Acne. Kojima disebut telah melihat trailer dan mengikuti perkembangan gameplay Acne beberapa bulan sebelum pertemuan tersebut. Pertemuan dilanjutkan dengan tur kantor Kojima Production dan juga ditutup salam from Champions to Lundance. Dan informasi terakhir, tema Pro 2, sutradara Matt Reeves bagikan foto terbaru Robert Pattinson sebagai Batman dalam The Batman Part 2. Foto tersebut dirilis dari lokasi produksi di London bertepatan dengan perayaan Batman Day pada 19 September 2026 kemarin. Robert Pattinson kembali sebagai Bruce Wayne atau Batman dalam sequel film The Batman dirilis pada 2022. Colin Farrell, Jeffrey Wright, dan Andy Serkis juga kembali masing-masing sebagai The Penguin, Jim Gordon, dan Alfred. Sekian info berdua Palembang, pukul 15 untuk sore ini bersama Rian.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ekspresiin sore hari versi kamu.
2: Pengen istirahat, capek banget seharian.
3: Bete, cemacet sih.
4: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
5: Dibikin ceria aja.
6: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
7: Eksplorasi budaya.
5: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
8: Senja, seru-seruan aja.
5: Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Wait, oh my god, I'm such a catfish.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja,

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, timpukin dia, woy. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

101,6 Pro 2 FM, paling banget teman terbaik kamu. Matt, teman Pro 2 ya, dari Love Fit Matt and Gary. Kita masih di Sore Ceria, teman Pro 2. Sambil nungguin tamu aku yang bakal temenin kamu buat sore hari ini, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol, ngebahas seputar berkembangnya pageant industri yang bersinergi dengan support system untuk meningkatkan penampilan para talent. Nanti bakal ada makeup artist dari BP Management, ada Erda Dila, ya, ada juga ada hairstylist, ada Bang Dayat Zen. Kita bakal ngobrol kupas abis, teman Pro 2, dibalik kesuksesan dari para pageant yang tentunya catwalk di panggung dunia. Ya, nanti di jam 16 sampai jam 17 sore, teman Pro 2, kita bakal live YouTube juga dari Pro 2 di Palembang. Sebari kita masih nungguin, kamu juga bisa report aktivitas kamu, teman Pro 2. Boleh yang lagi di jalan, yang lagi kejebak macet, boleh banget kasih informasinya di 0816-1106-916 atau juga bisa DM di Instagram di Pro 2 RI Palembang. Dari mancanegara, kita balik lagi ke Indonesia, teman Pro 2, bareng Rio Klapi, Janji Bahagia.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: 1,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, dan kita balik lagi di sore ceria untuk hari ini di Rabu 23 September 2026. Ya udah aku spill tadi teman Pro 2, kita bakal ngobrol ya tentunya buat sore hari ini. Ini bakal seru banget teman Pro 2, buat sore hari kita bakal ngobrol tentang berkembangnya pageant industri yang bersinergi dengan support system untuk meningkatkan penampilan para talent ya. Jadi kalau ngomongin tentang dunia pageant teman Pro 2, bukan hanya tentang soal mahkota, gaun, atau sekedar tampil cantik dan menarik di atas panggung ya. Di balik seorang talent yang tampil percaya diri, ada proses panjang, dan tentu ini banyak banget support system yang ikut berperan dalam membentuk penampilan dan juga karakter mereka. Mulai kayak dari make up yang menonjolkan karakter dari sang talent gitu ya, atau hairstyle yang memperkuat look juga, sampai bagaimana seorang talent belajar tampil lebih percaya diri di depan publik. Jadi semuanya itu menjadi bagian penting dalam perjalanan mereka di industri pageant. Buat sore hari ini kita bakal ngobrol teman Pro 2. Sudah hadir dua sosok yang berada di balik penampilan para talent yang sukses. Please welcome, ya ada Kak Erdanila dan juga ada Kak Dayar. Hai. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah.
0: Biasanya kita suka talent-talentnya anak-anaknya teman Pro 2 kita undang, tapi mereka berdua ini yang di balik kesuksesan mereka kita hadirkan teman Pro 2 ya. Ada Kak Erdanila ini selaku make up artist BP Management ya. Dan juga ada Kak Dayat Zen hairstylist BP Management juga. Kalau boleh tahu nih, sudah berapa lama berkecimpung di dunia make up sama dunia hairstylist? Tapi sebelum kita kenal dulu nih dari yang cewek dulu, boleh kita kenalan lebih dekat teman Pro 2?
1: Gabung dari BFM Management ya, Kak?
0: Ya, kenalan dulu boleh. Hai, nama saya gitu.
1: Halo, kenalin, nama saya Erdanila. Sering disapa sama anak-anak Kak Erda.
0: Kak Erda, oke.
1: Jadi Mua.
0: Sejak dari Jadi Mua itu sejak dari kapan?
1: Kalau Jadi Mua itu Kak, saya dari tahun 2019 itu udah mulai-mulai suka make up. Awalnya suka make upin teman, adik gitu. Terus jadi lanjut pengen kursus, akhirnya kursus di tahun 2019. Tapi karena kendala COVID, akhirnya aktif lagi di 2021. Ikut manajemen Bang V ini, BV Management ini baru Kak.
0: Baru ya?
1: Baru 1 tahun lebih ini ikut sama Bang V.
0: Tapi kalau untuk make upnya ini ada khusus gak? Mungkin yang khusus, karena kan ada yang kayak untuk wedding atau mungkin untuk yang biasa gitu. Kalau Kerden gimana nih Kak?
1: Gak ada sih Kak, semuanya.
0: Semuanya
1: wedding
0: ya?
1: Juga dipelajari, pageant dipelajari gitu, party, wisuda, bisa semua.
0: Tapi memang itu kayak beda-beda ya, maksudnya kalau untuk yang wedding, party, apa-apa gitu ya.
1: Iya Kak, beda-beda temanya juga, beda juga keperluan dan looknya juga yang pastinya beda banget.
0: Kenapa nih Kak Erda akhirnya memilih make up untuk bisa kayak lebih memperdalam gitu ya? Tapi sebelumnya Kak Erda sibuk apa nih sebelum ke make up gitu?
1: Oh sekarang nih Kak.
0: Kalau dulu sebelum ke make up di sebelum 2019 ya berarti ya.
1: Kuliah, jadi tamat kuliah itu kursus make up. Terus jadi guru Kak.
0: Iya, guru apa?
1: Guru agama.
0: Oh, guru agama, masya Allah, tabarakallah ya.
1: Iya, ngajar SD sampai sekarang. Jadi dijalani dua-duanya.
0: Tapi kenapa nih akhirnya memilih make up gitu ya? Kadanya nanti ya.
2: Santai.
0: Oke, karena gimana?
1: Dulu hobi Kak, hobi gambar, tapi bukan hobi dandan diri sendiri tuh enggak.
0: Enggak ya.
1: Gambar kayak ikut-ikut lomba gitu, lomba gambar, lomba mewarnai, tapi zaman sekolah. Nah, akhirnya tertarik lihat perkembangan make up, coba-coba awalnya. Jadi hobi keterusan, enggak taunya jadi kerjaan juga.
0: Tapi maksudnya sudah bakal mengira enggak sih kalau make up tuh sekarang ini kayak apa ya, bisa dibilang kayak wow gitu ya, dan budgetnya juga kayak lebih fantastis banget ya gitu. Gimana nih kalau dari Kak Erda nih, udah memang udah tahu nih potensi ke depan nih bakal bagus nih gitu, atau gimana, atau cuma kayak jalan aja gitu?
1: Enggak, ke awalnya cuma jalani aja sebenarnya. Cerita awalnya itu waktu dulu aku wisuda yudisium itu MUA tuh nggak ada yang bisa diajak ke rumah gitu kan.
0: Oke.
1: Itu asal mula pertama kali kan. Terus akhirnya aku beli. Saya beli.
0: Beli apa nih?
1: Beli alat make up.
0: Oh, aku pikir beli orangnya gitu.
1: Iya, jadi
0: beli make up.
1: Beli alat make up sendiri, tapi masih yang modal lihat di YouTube. Ya terus setelah yudisium wisuda tuh bingung, nggak kepake lagi, nggak kepake lagi tuh alat make up, expirednya masih lama kan, jadi udah akhirnya tertarik kursus gitu.
0: Dan akhirnya berguna lah ya.
1: Nggak nyangka kalau make up tuh di zaman sekarang nih bener-bener kondangan aja orang pada make up, bridesmaid make up, lomba make up gitu.
0: Apalagi sekarang udah banyak dunia pageant juga ya.
1: Iya, pageant udah banyak banget alhamdulillahnya.
0: Oke.
1: Udah banyak yang tahu juga.
0: Oke. Berarti ini awal-awalnya tuh kayak bisa dibilang tanpa kesengajaan juga kayak.
1: Iya.
0: Karena kayak cuman hobi gambar gitu. Karena terang orang tuh kayak hobi dandan gitu kan. Akhirnya dia langsung terjun ke dunia make up gitu enggak ya?
1: Enggak.
0: Kalau Kak Dayat nih, aku sih udah tahu udah lama sih sama Kak Dayat kenalnya ya. Tapi kalau untuk hairstylist kayak baru-baru ini masih baru tahu gitu. Tapi sebelum Kak Dayat nih sibuk apa sih Kak Dayat sebelum ke dunia hairstylist gitu?
2: Aku ada usaha sendiri.
0: Boleh agak dekat mic-nya Kak?
2: Aku ada usaha sendiri Kak.
0: Di bidang kuliner atau apa?
2: Di bidang jasa.
0: Okay. Di wedding. Oh di wedding, iya. Oke. Okay. Dan hingga akhirnya bisa ke hairstylist ini ceritanya gimana? Nah
2: itu panjang ceritanya. Itu panjang banget dari tahun 2008.
0: Oke.
2: Okay. Jadi waktu itu kita kan di BFE ada acara tuh, ada MIA.
0: Oh iya.
2: Model
0: iya.
2: Election. Nah berawal dari situ 2008. Berawal dari situ Bang V yang menyarankan. Kayaknya kita butuh hairdo tetap untuk di BFE seperti itu kan. Ya cobalah kamu belajar katanya.
0: Iya,
2: belajar.
0: Iya.
2: Akhirnya dari situ belajar.
0: 2008 ya?
2: 2008.
0: 2008
2: karena tapi enggak ngambil.
0: Karena ke mana?
1: Masih SMP itu.
2: 2008. Tapi itu enggak ngambil job-job lain. Itu hanya khusus di BFE dulunya.
0: Okay.
2: Beraninya di BFE doang dulunya ya.
0: Karena belum berani tampil
2: belum,
0: juga ya.
2: Oke. Okay. Udah dari 2008 sampai MIA terakhir.
0: Oke, okay, sorry waktu itu berarti ikutan kursus kayak ya atau gimana?
2: Otodidak. Berawal dari otodidak. Oke. Okay. Tanya sama teman-teman hairdo yang di luar kota, yang di Palembang. Oh ini kayak gimana? Ini kayak gimana?
0: Gitu.
2: Alatnya seperti apa yang dibeli?
0: Oke. Akhirnya di situ baru mulai belajar begitu.
2: Iya.
0: Oke, dari 2008 begitu ya, 2008. Udah lama gitu. Sekarang gimana nih proses hairstylist Kak? Dari yang 2008 sampai 2026 gitu kan pasti kan kayak perkembangannya pesat banget begitu ya. Gimana Kak? Kalau dulu kayak gimana sih? Kalau hairstylist?
2: Kalau untuk pageant hampir sama sih Kak rata-rata.
0: Tapi gak sebanyak sekarang ini. Ya.
2: Tapi peminat untuk di pageant itu sekarang jauh lebih banyak dari
0: betul.
2: Anak-anak sampai dewasa.
0: Apalagi sekarang cowok-cowok juga udah banyak begitu kan. Kalau dulu mungkin Kak Dayat banyak yang cewek-cewek gitu-gitu ya. Kalau sekarang ke cowok-cowok juga banyak begitu ya. Gimana nih? Apa suka dukanya begitu ya bisa dibilang kayak di dunia hairstylist begitu.
2: Sebenarnya kalau sukanya itu banyak sukanya sih Kak. Kalian ya. Sukanya itu satu ya kita dapat pengalaman lagi. Dapat teman lagi. Misalkan kita di luar kota nih, di luar kota kita ngurus anak orang, anak pejan.
0: Betul.
2: Kita ketemu nih sama stylist lain, sama hairdo lain, sama MUA lain. Itu kan jadinya bisa ngobrol, bisa tukar pikiran, gitu. Kalau dukanya, dukanya itu kita harus bangun pagi.
0: Waktu ya,
2: waktu.
0: Benar.
2: Dari subuh jam 4 kita udah mulai, sampai malam jam 11.
0: Berarti sekarang Kak Dayat udah merambah ke luar juga ya? Maksudnya
2: udah.
0: Bukan cuman ke BP Perjaman aja gitu ya?
2: Udah.
0: Alhamdulillah. Tapi yang dulu otodidak, selama proses perjalanannya itu Kak Dayat, kalau boleh tahu nih belajar di mana aja nih?
2: Belajar, belajarnya banyak Kak, dari teman, dari YouTube, dari teman-teman hairdo lain. Oh, misalkan ada yang belum aku tahu nih, aku tanya, aku telepon. Oh, ini seperti
0: gitu,
2: apa video call? Apa gitu.
0: Oke, itu sih yang paling penting itu kayak pengalamannya tadi ya, ketemu sama teman-teman yang gak pelit ilmu juga, begitu teman pro 2 ya. Itu sih kalau orang baik teman pro 2 jalannya juga bagus
2: lancar.
0: Gitu ya. Orang juga kayak mau berbagi ilmu lah gitu ya. Nah kalau bicara tentang industri pageant saat ini, menurut Kak Erda dan Kak Dayat ini seberapa penting sih penampilan bagi seorang talent gitu, Kak Dayat dulu?
2: Oke, Kalau menurut aku itu sangat penting. Kalau penampilan itu sangat penunjang. Dibanding anak-anak nih contohnya, anak-anaknya udah punya talent yang bagus, punya pintar.
0: Betul.
2: Udah punya penampilan yang cantik. Ditambah lagi penampilan yang lebih cantik lagi, contoh dari baju, dari rambut, dari makeup. Itu kan lebih sempurna.
0: Kalau sekarang tuh kayak udah jadi kayak sepaket gitu, sepaket, ya.
2: Benar.
0: Ya kalau dulu tuh kayak teman pro 2 kostum yang kayak seadanya lah gitu ya. Kalau sekarang tuh kayak wah kayaknya emang harus benar-benar dipikirkan begitu ya, dari rambutnya, dari make up-nya gitu. Kalau dari Kak Erda gimana nih melihat seberapa penting sih penampilan bagi seorang talent gitu?
1: Penting banget itu Kak, karena kan di pageant itu juga masuk penilaian. Ada evening gown, dinilai dari make up-nya, hairdo-nya, gown-nya. Itu juga ada selempangnya gitu,
0: yeah,
1: gak dapet. Jadi termasuk dalam penilaian juga. Jadi menurut Kak Erda itu penting banget.
0: Nah kalau Kak Erda juga melihat perubahan apa sih dalam kebutuhan make up talent pageant dibandingkan beberapa tahun lalu, atau mungkin di awal Kak Erda mulai make up gitu?
1: Perubahan dari make upnya?
0: Dari make upnya gitu.
1: Kalau dari make upnya yang pasti dari look ya Kak. Dari look wedding kan sama pageant tuh berubah banget. Bener-bener ubah banget dari party.
0: Iya.
1: Terus sekarang juga anak-anak wisuda banyak yang request mau look pageant juga Kak. Bahkan pengantin pun juga.
0: Oh iya iya.
1: Sampai bilang mau yang look kayak gini. Berarti memang makeup pageant tuh banyak diminati. Dari
0: gitu.
1: Wisuda, party.
0: Oke. Kalau hairstylist dari zaman dulu sampai sekarang perubahannya apa nih? Kalau dulu mungkin kayak lebih gongnya atau lebih ramenya gimana begitu.
2: Kalau dulu apa, sama, kan gitu? Paling hampir sama sih Mas ya. Cuman bedanya itu kalau dulu kan lebih ke yang simple, atau kalau enggak yang bedok-bedok. Kalau sekarang kan lebih ke wave, lebih ke yang simple sih.
0: Lebih sebenernya ke elegan gitu ya. Jadi enggak ribet juga teman pro 2 ya. Nah, dalam sebuah kompetisi pageant, seperti apa sih Kak Erda make up yang bisa membuat talent tuh kayak tampil lebih percaya diri tapi tetap menonjolkan karakter aslinya gitu. Tapi kalau Kak Erda ngelihat atau mungkin make up seseorang begitu, gimana nih melihat dulu karakter wajahnya kah, kontur wajahnya kah, atau seperti apa gitu Kak?
1: Iya Kak, make up pageant itu kalau kayak Kak Erda kan megang satu orang pertama dulu, itu dikenali dulu wajahnya. Jadi durasinya agak lama. Karena
0: gitu
1: kan
0: make up
1: pageant tuh dia main mata Kak, di mata tuh tajam.
0: Oh iya ya.
1: Lebih eyeshadow-nya tuh lebih narik. Lebih menarik ke sudut mata. Nah di situ yang pembedanya. Jadi kita kenali dulu bulu matanya cocok sama matanya itu yang kayak gimana gitu. Tapi kalau udah yang kedua kali megang anak itu, udah hafal. Jadi bener dikenalin dulu wajahnya.
0: Gitu. Tapi kalau ketika memakai busana begitu, apakah harus disesuaikan juga? Misalkan party atau mungkin wedding atau mungkin kayak kompetisi pageant gitu?
1: Iya disesuaikan.
0: Disesuaikan ya.
1: Iya.
0: Kalau dari Kak Dayat gimana nih Kak Dayat untuk rambut? Untuk seorang talent itu biasanya disesuaikan dengan karakter, bentuk wajah atau konsep usaha juga gitu?
2: Dari karakter anak. Dari karakter anak sama dari kegiatan. Pada hari itu apa aja kegiatannya. Nah itu kita sesuaiin dari baju,
0: gitu ya.
2: Dari rambut, dari makeup.
0: Kalau hairstylist rambut itu berapa lama sih Kak tahannya gitu? Kalau boleh tahu kayak, atau memang kayak bertahannya cukup lama gitu atau gimana?
2: Tergantung tempat
0: ya?
2: Dan kebutuhan Mas. Tempatnya.
0: Berapa lama proses untuk hairstylist kayak misalkan
2: kurang lebih
0: talent yang cewek gitu, yang cowok
2: satu
0: gitu?
2: 1 jam sampai 1 jam setengah.
0: Itu ada kendala di mana? Atau mungkin kayak yang susahnya di mana sih, kayak ada part-part yang di mana gitu?
2: Jenis rambut orang itu kan beda-beda Mas. Nah itu yang menentukan yang susah kadang ya.
0: Oh gitu ya.
2: Jenis rambutnya itu ada orang rambutnya yang lembut gitu kan, yang susah banget mau dicatok mau diapa susah. Nah itu yang kendalanya sering buat lama itu.
0: Oh gitu ya. Tapi banyak ya kayak dapat klien yang kayak banyak. Gitu ya. Kalau Kak Erda gimana nih Kak Erda? Kalau kendalanya mungkin atau mungkin berapa lama sih waktu proses make up gitu? Tapi beda-beda juga nih ya, tergantung eventnya gitu.
1: Yang pasti kalau makeup anak-anak lebih lama, Kak.
0: Banyak mainnya ya.
1: Iya. Apalagi kalau lagi lomba di luar kota kan. Itu mereka kan kegiatannya padat. Jadi bangunnya itu susah. Misalnya udah makeup jam 3, mereka masih ngantuk. Pernah makeupnya sambil tidur.
0: Oh iya ya.
1: Jadi mau bangunin itu susah gitu. Itu aja sih kendalanya, Kak.
0: Itu ya.
1: Jadi membuat waktunya lebih lama.
0: Tapi standarnya berapa lama sih kalau untuk make up ya orang dewasa lah begitu ya?
1: Satu jam
0: ya. Itu untuk jam. Untuk talent ya?
1: Iya, talent.
0: Gitu. Yang ada kendala enggak sih selama atau mungkin pernah menemukan klien yang kayak yang aneh-aneh atau apa gitu, Kak?
1: Banyak.
0: Banyak ya. Salah satunya apa tuh?
1: Klien yang mungkin yang kurang menghargai gitu.
0: Contohnya kayak gimana sih, Kak?
1: Misal dia booking jam 4 nih, tapi ke toilet dulu. Banyak jedanya gitu. Jadi kitanya mau ke lokasi lain itu terhambat waktunya. Gitu sih. Lebih ke tidak menghargai.
0: Lebih ke tidak menghargai ya. Oke. Tapi kalau dilihat zaman sekarang ini ya, gimana sih pendapat Kak Dayat sama Kak Erda nih, perkembangan untuk hairstylist sama make up begitu, Kak Dayat?
2: Untuk perkembangannya jauh lebih baik lagi, jauh lebih bagus sekarang.
0: Tapi sekarang udah banyak ya hairstylist ya?
2: Banyak banget.
0: Itu gimana sih, Kak, sama teman-teman kayak kalian tuh kayak ada grup atau mungkin jangan-jangan nih di Palembang hairstylist sama-sama kayak rival atau mungkin kayak nggak support sama sekali atau gimana? Enggak,
2: kalau kita itu saling support. Maksudnya gitu. Misalkan aku nih ada kerjaan, aku yang nggak bisa dikasih ke teman
0: backup gitu ya, atau mungkin butuh banyak bisa diajak juga ngecoba bareng gitu ya. Oke, gimana perkembangannya, Kak? Sekarang juga udah banyak anak-anak muda juga ya jadi hairstylist ya.
2: Perkembangannya sangat pesat.
0: Oke. Kalau Kak Arda gimana, Kak? Kalau make up dulu, kalau dulu ya, kalau dari aku nih, kalau dulu kayak make up tuh kayak apa bisa dibilang kalau dulu ya nggak terlalu penting. Yang bisa dibilang kalau di pernikahan tuh orang tuh kayak ke pakaian, ke bajunya gitu ya. Tapi sekarang kadang mahalah make up loh pada baju gitu ya. Bener. Bisa, maksud aku perkembangannya sudah seperti itu gitu untuk make up gitu, Kak ya?
1: Iya benar. Kadang klien itu booking kita di luar dari paket.
0: Iya benar.
1: Iya, misalnya pilihan orang tuanya paket itu, tapi iya, sengaja betul. Memang mau booking untuk make up ke kitanya.
0: Oke. Apalagi zaman sekarang juga orang para pengantin atau mungkin yang ikut model itu kayak udah tahu lah ya.
1: Iya.
0: Media sosial begitu, kayak memang udah upgrade lah teman perdua ya, udah melihat mana yang kayak sesuai sama wajah mereka begitu ya. Oke, dalam mempersiapkan talent juga nih Kak Erda sama Kak Dayat gitu, kalau bekerja sama agar makeup dan hairstylist bisa terlihat harmonis itu seperti apa tuh, Kak? Tapi kalian berdua seling ya, kayak kerjasama bareng begitu ya.
1: Collab terus.
0: Iya, collab terus itu gimana tuh? Bisa kerjasama terus juga terlihat harmonis dan menampilkan look yang bagus juga untuk talentnya atau modelnya begitu.
2: Sebenarnya lebih klik ke kitanya dulu, Mas. Dari hairdo sama MUA udah klik, baru bisa kita terapkan ke si anak.
0: Oke. Tapi kita ada konsepnya dulu nggak sih, Kak? Sebelumnya ada, gitu. Oke. Biasanya apa yang diobrolin gitu?
1: Ditanya dulu kliennya mau pergi ke acara apa gitu. Baru kami berdua diskusi. Dia mau ke acara ini nih, besok makeupnya kayak gini. Oh, berarti hairdo-nya kayak gini gitu.
0: Tapi kebanyakan sering bareng ya. Maksudnya selain bareng, di BFA juga di luar
1: bareng
0: juga. Karena orang juga udah tahu kayak udah couple gitu ya. Sudah best couple juga teman berdua ya, karena udah tahu juga, udah kenal juga, enak aja kerjanya ya.
1: Kadang booking lewat aku sampai ke aku aja.
0: Gitu. Ya,
1: langsung bilangin sama Kak Dayat katanya.
0: Iya, gitu, sebaliknya juga gitu. Keren sih teman berdua ya. Tapi udah berapa lama nih kenal Kak Erda sama Kak Dayat nih?
1: Setahun lebih.
0: Bareng
1: di BFE. Lebih.
0: Masih lumayan baru juga ya.
1: Baru.
0: Ya. Oke, pas di ini ya, pas di BFE gitu ya.
1: Ikut BFE, gabung BFE.
0: Oke, jadi kayak banyak sama siapa sharing, begitu banyak belajar, begitu ya teman berdua ya. Oke, kita break dulu ya, kadanya sama Kak Erda dan teman berdua kita live YouTube juga dari Pro 2 di Palembang. Kalau kamu mau nanya live chat boleh banget teman berdua. Silakan subscribe dari Pro 2 di Palembang, bisa live comment juga. Atau kamu bisa langsung aja DM di Instagram di Pro 2 RI Palembang. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan masih di Sore Ceria Teman Pro 2, masih bareng KR Danila, makeup artist dari BV Management, dan juga ada Kak Dayat Zen, hairstylist ya. Kita masih bahas tentang perkembangan berkembangnya pageant industri yang bersinergi dengan sebuah sistem yang pasti Teman Pro 2 di balik model gemerlapnya dunia entertain, yang pasti mereka berdua nih hadir di belakangnya ya untuk mensupport Teman Pro 2 ya. Oke, Kak Erda sama Kak Daya nih, kalau dilihat dari pengalaman gitu, tantangan apa sih yang paling sering banget ketika mempersiapkan talent untuk mengikuti sebuah ajang begitu? Kak Daya dulu boleh. Oke.
1: Tantangannya itu ngadepin moodnya anak-anak.
0: Aha.
1: Nah itu yang paling susah.
0: Oke.
1: Karena kan kita gak tahu nih anak itu pada saat itu moodnya seperti apa.
0: Oke.
1: Apalagi kalau subuh nih, pagi udah harus make up, mereka jam 4:30 udah harus make up. Nah itu mood mereka itu kan gak bisa kita apa ya, prediksi.
0: Prediksi ya.
1: Gak bisa diprediksi. Ada yang nangis, ada yang gak mau bangun.
0: Betul.
1: Nah itu kan. Jadi di make upin tidur, ada yang gini. Itu.
0: Oke, itu. Tapi biasanya berapa banyak sih yang bisa Kak Dayat, istilah tuh kayak berapa orang begitu kadang satu hari, atau mungkin pernah paling banyak berapa tuh dalam satu hari?
1: Paling banyak
0: berapa kepala ya berarti, berapa rambut ya?
2: Iya.
1: Itu di Mia. Mia itu hampir 20.
0: Wow.
1: 20-25.
0: Aha. Itu gimana ngebagiin waktunya?
1: Dari pagi.
0: Dari pagi ya?
1: Dari pagi.
0: Dari
1: pagi.
0: Oke, selesai jam berapa?
1: Jam 5, jam 6.
0: Iya, tapi banyak tim ya?
1: Banyak.
0: Oke, tapi Kak Dayat 20 orang gitu.
1: Kalau dulu kita di BV itu cuma 2, Kak.
0: Cuma 2 hairstylist.
1: Cuma 2. Aku sama Febri.
0: Oke, itu ya. Nah, kalau dari Kak Erda ini gimana nih, Kak Erda, tantangan apa sih untuk mempersiapkan seorang talent yang paling sering muncul begitu ya?
2: Kalau dari Kak Erda, dari masang softlens, Kak.
0: Oke.
2: Itu tantangan banget.
0: Kenapa? Susah ya?
2: Ya karena ada anak tuh yang baru pertama kali mau coba pakai softlens.
0: Oh, takut ya. Oke.
2: Karena itu juga menunjang penampilan, karena make up walaupun udah se on mungkin, kalau belum pakai softlens tuh masih ada yang kurang.
0: Oh, berarti butuh banget ya.
2: Butuh
0: harus
2: banget.
0: Ada ya, wajib
2: iya,
0: ya.
2: Iya, wajib. Di pageant tuh wajib.
0: Di pageant atau mungkin di kalau event-event lain gitu kayak wedding kalau, atau mungkin party atau apa tuh?
2: Kalau wedding wajib.
0: Uh-huh.
2: Misal pengantin itu nggak pernah pakai softlens, kita bujuk dulu. Tapi kalau emang dia ada kendala matanya sensitif, nggak apa-apa.
0: Okay.
2: Itu udah kemauan dari pengantinnya.
0: Oke. Okay. Itu biar apa sih kalau pakai softlens tuh gitu, Kak?
2: Jadi makeup tuh lebih
0: cantik ya,
2: tajam, on matanya on banget, lebih pangling gitu.
0: Gitu.
2: Iya.
0: Oke, ada lagi nggak apa biasanya yang kayak terjadi tantangannya gitu menghadapi talent begitu?
2: Sama mood juga, terus apalagi anak-anak sering main HP. Yeah. Nah itu tantangan banget.
0: Iya iya iya.
2: Udah dibilangin kan, HP-nya ditaruh dulu. Masih. Nah itu kita harus nggak boleh marah, harus ngerti, dibujuk, itu sih Kak.
0: Itu
2: tantangannya
0: iya. Lebih ke ngurusin anak kecil begitu ya. Kita kayak jadi orang tua juga Teman Pro 2 ya. Jadi emang sesuai mood mereka juga begitu ya. Nah, bagaimana juga cara Kak Erda sama Kak Dayat nih, yang mungkin ada talent yang awalnya tuh kayak kurang percaya diri terhadap penampilannya, agar mereka ini kayak bisa tampil lebih nyaman di depan publik. Ya mungkin sebelumnya nih jarang make up, ada juga mungkin yang gak pernah make up, tiba-tiba make up gitu kan, tampil pak orang banyak gitu, hairstylist juga begitu. Gimana nih cara Kak Erda sama Kak Dayat nih buat mereka nih bisa lebih percaya diri begitu? Silakan nih Kak Dayat.
1: Oke. Okay. Pendekatan dulu, kita lakukan pendekatan ke si anak. Pendekatan, sudah pendekatan itu baru kita kasih tahu. Oh ini nih, kamu lihat di YouTube deh, atau kamu lihat di mana deh. Okay. Ini contohnya seperti ini.
0: Oke. Okay. Nah,
1: kalau kamu misalkan mau jadi model, ya kamu harus nyontoh yang seperti ini.
0: Iya gitu. Betul. Okay, jangan setengah-setengah begitu ya.
1: Jangan setengah-setengah.
0: Oke. Kalau Karda gimana, Karda?
2: Ya, dengan cara dibilangin dulu kak. Hmm. Sama ditunjukin juga hasil makeup yang teman-teman mereka sebelumnya, kayak senior-senior mereka yang udah ikut lomba di tahun sebelumnya gitu. Nih kayak kakak ini kalau makeup gitu. Kayak gini nanti cantiknya kayak gini. Memang ada yang nggak mau cukur alis kan, alis beda-beda kan kak. Ada yang bulu-bulu halusnya sampai ke kelopak mata itu sering nggak mau tuh dibuang karena kan gitu. Itu kebutuhan makeup juga. Nanti nggak maksimal, nanti kalau dikasih lem atau concealer itu numpuk, dikasih pengertian kayak gitu. Terus dicontoh diliatin, nanti rapinya kayak kakak ini loh. Baru mereka mau nurut. Udah lama-lama udah terbiasa.
0: Kerda, kalau di zaman sekarang kan gimana nih? Kalau dulu kan kita kayak ada cowok yang make up itu, ini apa sih gitu kok cowok pakai make up gitu. Kalau di dunia sekarang atau apalagi dunia pageant itu dibutuhkan nggak sih kalau seorang cowok tuh pakai make up gitu?
2: Dibutuhin kak, karena kami juga pernah tuh hire do make up cowok. Pernah. Tapi memang
0: kalau cowok kayaknya hairstyle ya, bukan hairdo ya.
2: Oh iya, rambutnya maksudnya. Iya, hairstylist. Kami berdua dapat job dari luar kan.
0: Terus
2: memang di make up step-nya itu memang hampir sama make up cewek. Dia pakai pembersih wajah, tapi dia lebih cenderung ke tajam di kontur kak, untuk menonjolkan.
0: Kontur itu apa?
2: Kontur tulang pipi, tulang hidung dipertegas aja gitu. Pakai lip gloss kayak gitu aja, biar lebih segar gitu di kamera.
0: Nah itu sih teman berdua ya. Kadang tergantung kebutuhan juga nih make up kalau cowok. Kebutuhannya apa nih gitu ya. Entah itu mau nge-MC atau mungkin kayak apa pengantin cowok juga kan sekarang banyak kayak udah restylist ya.
1: Udah rata-rata
0: begitu ya. Itu udah dimulai sejak kapan sih Kak Dayat? Udah mulai ramenya gitu.
1: Kalau boomingnya di Palembang ini baru-baru tahun ini ya. Tapi kalau di luar itu udah lama.
0: Iya,
1: setiap wedding itu apalagi Chinese itu setiap wedding mereka pasti pakai muah cowok.
0: Itu udah dimulai tahun ini ya.
1: Iya, kalau di Palembang boomingnya tahun ini.
0: Baru tahun ini di Palembang ya. Iya, makanya karena aku lihat kayak di media sosial tuh kayak sudah ada yang khusus nih buat yang cowok kan. Kalau dulu tuh kayak orang tuh prepare-nya kayak cewek-cewek aja. Yeah. Padahal aku tuh kayak udah mikir dari dulu. Ada yang sampai cowok tuh kok gak diapa-apain gitu ya, mikirnya gitu ya. Padahal cowok tuh ya namanya pengantin ya, raja ratu sehari teman pro dua ya. Tapi sekarang udah rame kayak. Itu kenapa nih biasa rame itu karena memang dari pengantinnya lihat dari media sosial kah, atau mungkin dari teman-teman hairstylist nih kayak mempromosikan terus di media sosial begitu?
1: Mungkin orang sekarang itu udah percaya. Kalau dulu kan kemarin, kalau dulu zaman dulu itu mungkin mereka berpikiran kayak gini kak, udahlah nggak penting juga ngapain
0: ngabisin cowok gitu, betul.
1: Kalau sekarang itu mereka udah keluar duit sedikit tapi aku bagus.
0: Iya benar. Karena kan nggak apa istilah tuh harganya nggak semahal buat yang perempuan tadi untuk ya pengantin ceweknya atau mampu dua ya. Tapi penting banget ya.
1: Menunjang.
0: Iya, menunjang teman pro 2 ya. Apalagi sekarang kan pengantin banyak anak-anak Gen Z gitu kan. Lah apa istilah tuh pikiran mereka tuh kayak udah stylish banget teman pro 2. Jadi dengan adanya hairstylist yang cowok ini kayak lebih memudahkan aja gitu ya. Karena tapi beda enggak sih yang cowok sama hairdo sama hairstylist nih? Oh, timnya begitu
1: beda.
0: Beda ya untuk beda. Cara cara pengerjaannya begitu.
1: Cara pengerjaannya
0: gimana sih kalau hairdo sama hairstylist begitu? Maksudnya kan ada yang khusus cowok begitu. Kayak aku kemarin tuh kayak pernah ada dia tuh kayak ngurusin yang cewek-cewek ini kayak tantalan cewek gitu. Ketika aku minta hairstylist, aku enggak bisa kak, aku khusus ini yang cewek gitu. Tapi berarti enggak semuanya bisa begitu ya.
1: Ya tapi kayak rata-rata kebanyakan bisa. Tapi kayak misalkan apa sih namanya yang khusus cowok itu, dia enggak ambil kursus yang buat cewek.
0: Padahal yang cowok tuh kayak lebih simpel aja gitu ya. Lebih simpel, make up juga kayak enggak ya stable cewek juga begitu. Seenggaknya teman pro depan kamera fresh begitu kan, rapi, lagi ada hairstylistnya begitu ya. Nah, selain make up dan rambut, menurut Kak Erda dan Kak Dayat juga nih, apa aja sih yang harus diperhatikan juga oleh talent untuk membangun penampilan yang profesional? Apa nih?
1: Yang paling utama itu attitude, Kak.
0: Attitude, ya.
1: Mau secantik apapun, mau sebagus apapun, looks yang dia pakai, yang dia gunakan, kalau attitude-nya jelek, no.
0: Betul. Sama ya, Kak Arda, ya.
2: Iya.
1: Lebih ke attitude.
0: Itu sih yang paling penting, ya.
2: Penilaian utama, ya.
0: Tapi seberapa penting juga sih keberadaan support system dalam perjalanan seorang talent di industri pageant begitu, kan? Nah, kalau boleh tahu nih, kalau Kak Erda sama Kak Dayat nih, ketika lagi mengurus talent misalkan di luar kota begitu, kan, support system seperti apa gitu, Kak?
1: Support systemnya?
0: Memang
1: lebih ke fisik sih, Kak. Lebih ke fisik. Kita harus jaga fisik kita, karena itu kan waktu karantina itu panjang.
0: Betul.
1: Bisa dari jam 4 sampai malam. Nah, itu fisik. Waktu itu pernah kejadian, aku juga pernah sakit waktu ngurusin MBI.
0: Oke.
1: Itu waktu itu 1 bulan full kita di Jakarta.
0: Wow.
1: Dalam event yang berbeda. Setiap minggu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga.
0: Gitu. Oke.
1: Di beda event. Di minggu, di event ketiga itu MBI itu aku sakit drop langsung. Nah, itu lebih ke fisik sih.
0: Oke. Kalau Karda apa nih, Karda?
2: Ya.
0: Yang harus diperhatikan juga, atau mungkin kepada support system dalam perjalanan seorang talent di dunia pageant gitu.
2: Ya, fisik dan waktu sih, Kak. Ya, kan kayak Kak Erda kan selain make up juga kerja, yang pasti mempersiapkan cuti untuk mensupport talent-talent anak-anak ikut lomba keluar kota gitu.
0: Paling jauh kemana nih Kak Erda sama Kak Dayat nih, pernah ngurusin anak-anak atau talent gitu?
1: Banyak, Kak.
0: Banyak ya.
1: Surabaya, Jogja,
0: yeah.
1: Bali, Jakarta, Bandung.
0: Keliling ya
1: semua.
0: Kayak ada sama ya.
2: Enggak, kalau aku baru sampai Jakarta aja, yeah,
0: karena masih baru juga.
2: Tapi udah beberapa kali.
0: Iya, Jakarta gitu ya. Tapi paling lama berapa lama nih, Kak? Kemarin kan sampai berapa minggu gitu ya?
1: Kalau untuk karantina itu paling 1 minggu, Kak. Setiap satu eventnya 1 minggu.
0: Tapi pernah kayak nyambung lagi yang nyambung, kata, sampai sakit gitu ya?
1: Iya. Okay. Sama nanti di bulan depan tuh. Di bulan depan itu BP ada event, ada 3 event kalau nggak salah di Jakarta. Jadi setiap minggu, minggu ini
0: gitu.
1: Stop 2 hari, lanjut lagi minggu lagi, lanjut lagi.
0: Oke. Tapi biasanya setiap tiap tahun tuh banyak ya, maksudnya bisa bisa diprediksi nggak sih, Kak? Misalkan setiap bulannya ada keluar kota, atau mungkin kayak ya nggak bisa, nggak tahu nih gitu.
1: Kalau untuk pageant kan dia ada bulan-bulannya, Kak.
0: Jadi
1: setiap tahun tuh pasti ada, oh di bulan ini untuk pageant ini, di bulan ini untuk pageant ini sudah ada.
0: Oh, sudah ada ya. Cuma kadang tinggal ada berapa, apa, satu bulan berapa kali gitu ya. Oke, Karda gimana? Sama ya, maksudnya udah ada waktunya untuk job-job di luar gitu.
2: Kayak MBI kan dia di bulan Agustus, karena mereka jabatannya 1 tahun, lanjut Agustus tahun depan gitu.
0: Okay, tapi
2: udah
0: kalau,
2: terprediksi.
0: Tapi kalau ngurusin ke luar gitu, sudah ada tanggal-tanggalnya juga, udah ada prediksinya juga begitu ya.
2: Udah.
0: Nah, gimana nih Kak Dayat ngebagiin waktunya nih? Apakah memang Kak Dayat memang, karena kalau kan Kak Erga tadi kan sambil jadi guru nih sama Pro 2 ya, jadi gak selalu available juga waktunya. Gimana nih Kak Erda kalau ngelihat membagi waktunya nih antara make up sama dunia kerja sama keluarga juga gitu ya?
2: Iya. Kalau make up untuk hari biasa kan, hari weekday, itu Kak Erda ngambilnya di bawah jam 6, Kak.
0: Oke.
2: Kayak wisuda, yudisium gitu.
0: Oh iya ya.
2: Iya, gak bisa kalau ada yang booking mau di atas jam 6.
0: Iya, langsung ke kantor aja gitu ya.
2: Itu
0: langsung ke kantor udah
2: beda,
0: ngajar,
2: beda ya. Tapi kalau weekend udah diambil semua.
0: Oke.
2: Tapi kalau untuk BFE
0: milih
2: pasti ke BFE.
1: Number one ya.
2: Iya, number one.
0: Tapi kalau misalkan BFE ini memang weekend terus ya, kalau misalkan keluar kota gitu, atau mungkin ketika kayak ada lagi, wah aku nih bisa keluar kota, ayo aku ikut gitu, atau gimana?
2: Kebetulan eventnya itu finalnya selalu Sabtu ya, Kak Dayat ya. Iya, selalu weekend. Jadi karantina tuh dimulai hari Rabu gitu. Sampai ke Minggu pulang. Jadi kalau dia udah lewat 3 hari baru cuti, tapi kalau cuma 2 hari izin, izin okay. aja, aman.
0: Kalau Korea emang fokus di sini ya, sama di WU tadi gitu ya?
1: Iya, usaha sendiri. Okay. Itu, tapi ngatur waktu itu jauh-jauh hari, Kak.
0: Oh, gimana harus tuh,
1: Kak? Jauh-jauh hari, misalkan, oh di bulan ini ada event
0: oh,
1: ini.
0: Iya, iya,
1: nah,
0: iya.
1: Dari berapa bulan sebelumnya aku udah ngatur jadwal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi gak terima job lagi yang di sini.
0: Iya, oke. Okay. Kayak udah atur gitu
2: iya,
0: ya.
2: Iya.
0: Gimana sih, Kak? Kita pengen tahu nih, sehetik apa sih ketika kalian lagi bekerja di belakang panggung ya, di panggung besar begitu, dengan banyaknya peserta begitu, dan mungkin ada beberapa orang juga yang menjadi talent dari Kak Dayat sama Kak Dayat juga, gimana nih?
1: Tadi Kak, menjaga mood kita sama anak tersebut, itu yang susah.
0: Tapi gimana sih Kak, maksudnya vibes-nya atau mungkin seberapa hektiknya sih?
2: Hektik banget.
0: Iya, hektik banget ya. Jadi kan, ada gak kayak kejadian-kejadian mungkin apa gitu yang punya seru nih, gitu?
1: Pada saat kita di panggung, belakang panggung, dia mau ganti baju. Itu kan hektik banget kan?
0: Iya, harus cepet-cepet gitu ya.
1: Jadi mood dia sama mood kita tuh, jadi kan kita kan tup-tup-tup-tup
0: iya,
1: gitu kan?
0: Kayak pernah,
1: dia juga cepet-cepet-cepet-cepet.
0: Iya, pernah kayak ada berantem gak sih? Atau mungkin kayak apa, merajuk lah istilahnya
2: ada,
0: ya.
2: Anak-anaknya.
1: Aku gak mau nih.
2: Ada. Oh, kayak ada.
0: Tapi setelahnya mungkin udah maaf-maafan lah gitu ya. Iya kan.
1: Tapi alhamdulillah Kak, rata-rata anak-anak sekarang itu pinter-pinter udah. Udah pinter-pinter. Mereka udah bisa tahu, oh, aku turun ini ganti baju langsung. Mereka cepat.
0: Oh, cepat ya. Oke. Udah paham
1: udah
0: gitu
1: tahu,
0: ya. Oke. Okay. Karena kan kalau kita lagi hektik tuh kayak emosi tuh kayak enggak stabil gitu ya.
2: Iya.
0: Betul. Padahal kita ngomongnya kayak kita pelan tapi ngerasa kayaknya tadi ngegas deh gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Karena kita ini kayak enggak sengaja aja gitu. Kayak namanya lagi rame gitu memang pengennya cepet sama berdua ya. Kalau Kak Erda ada pengalaman enggak di Kak Erda? Mungkin apa make up-nya mungkin salah atau mungkin dari talent-nya yang kayak gimana gitu.
2: Kalau
0: ketika belakang panggung lah gitu ya,
2: hektiknya
0: gitu.
2: Dari jeda baju satu ke baju dua, jadi kan gantian anak tuh ganti-ganti baju sama make up. Ada anak-anak seringnya cara anak-anak ya Kak, jajan, makan coklat.
0: Oh gitu ya.
2: Iya.
1: Udah coklat semua.
2: Oh udah coklat semua. Okay. Jadi kan itu nyita waktu yang banyak kan.
0: Iya.
2: Aduh, ini coklat semua. Jadi kita ngeritasnya tuh lebih butuh waktu yang lama. Itu aja sih Kak.
0: Tapi gimana nih perasaan Kak Dayat sama Kak Erda ketika talent yang kalian urus begitu akhirnya jadi winner atau mungkin kayak apa ya, jadi pemenang lah ya di ajang itu.
1: Bangga.
2: Bangga banget.
0: Haru ya.
1: Rasanya haru, bangga.
0: Kalian tuh kalau ketika lagi kompetisi kalian nonton dari depan atau tetap dari belakang lihat dari TV atau gimana Kak?
2: Kalau final.
0: Kalau misalkan udah final
1: tergantung dari waktunya sih Kak. Kalau waktunya panjang kita bisa nonton. Okay. Tapi kalau enggak kita di belakang layar.
0: Okay, gitu. Ada gak momen yang kayak haru banget gitu kalian tuh sampai ya berpelukan atau apa gitu ya?
1: Sering.
0: Sama-sama
1: sering.
0: Tim. Kan ini kan tim ya, bukan cuma ya make up, hairstyle, ada juga desainer, apapun itu begitu ya.
1: Pada saat jadi winner
2: nangis.
1: Itu kan udah apa?
0: Deg-degan ya.
1: Iya. Nah, itu.
0: Itu yang kayak emosional banget ya. Dan ini merupakan satu kebanggaan juga nih ya. Karena di balik suksesnya model atau talent itu ada teman-teman nih di belakangnya begitu yang tadi bener. Support sistemnya tadi begitu, dunia pageant begitu ya. Jadi bangga gitu teman berdua ya. Oke, okay, nah kalau di next pertanyaan lagi nih buat Kak Dayat sama Kak Erda gitu. Apakah seorang talent harus mengikuti tren kecantikan atau justru perlu memiliki ciri khas penampilan sendiri begitu? Kak Dayat.
1: Kalau ikutan tren, mungkin kalau zaman sekarang iya ya. Tapi harus punya ciri khas sendiri, itu kan kita gak bisa menentukan. Karena kan setiap tahun itu berbeda, trennya berbeda. Kalau kita gak ngikutin tren, ketinggalan zaman.
0: Betul.
1: Jadi tergantung sih Kak.
0: Oke. Okay. Kalau dari Kairda ada gak? Kalau ngelihatnya.
2: Iya, kalau ikut tren itu Kak, tergantung juga orangnya ya. Dia sukanya yang kayak gimana. Tapi rata-rata pasti ngikutin tren Kak. Contoh kayak alis kan. Alisnya setiap tahun pasti berubah-ubah.
0: Oh
2: alis,
0: gitu ya.
2: Alis serat. Alis klasik.
0: Ternyata ada ininya juga, trennya juga.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya, ada trennya, ada istilahnya. Nah, tahun gitu. Ini lagi tren-trennya alis serat.
0: Ya kayak gimana tuh serat tuh Kak?
2: Jadi di depan alis itu digambar pakai pensil itu.
0: Itu harus dibotakin dulu ya atau gimana?
2: Enggak
0: ya.
2: Ada tekniknya, tapi kita gambar alis itu digambar tapi kayak serat rambutnya natural gitu.
0: Oh gitu. Kalau tahun kemarin apa tuh yang lagi tren-trennya?
2: Klasik.
0: Klasik
2: jadi
0: itu di depannya
2: itu lebih pudar, belakang-belakang baru dia terisi.
0: Oh, nggak tahu tahun depan nanti bakal
2: tahu
0: apa lagi
2: depan,
0: begitu
2: tren
0: ya.
2: Apa lagi?
0: Tapi kalau alis Hincan tuh emang ada trennya atau?
2: Kayaknya nggak ada deh kak. Alis
0: karena
2: Hincan.
0: Karena ada lagunya nomor 2 alis Hincan gitu ya. Nah kalau di BAP Manajemen nih. Gimana sih kekompakan kalian? Kamu boleh tahu nih Kak Dayan, apalagi Kak Dayan udah lama banget nih bergabung di tim BAP Manajemen begitu ya, dalam membangun dan juga mengembangkan potensi talent juga nih, bukan hanya dari sisi penampilan tapi juga percaya diri teman-teman dari talent-talent juga begitu. Gimana nih Kak Dayan dari sisi kayak kekompakan lah ya tim begitu? Kalau tim ada berapa banyak nih Kak di BAP Manajemen?
1: Kalau tim kita ada
2: 5
0: ya, apa aja itu?
1: Ada MUA, ada Herdu, ada stylist juga, ada yang apa sih?
2: Bagian beauty cam.
0: Okay. Terus gimana nih kak? Kekompakan seperti apa sih kalau di BAP Manajemen ini?
1: Itu kenapa kita bisa betah di BAP Manajemen? Salah satunya kekompakan.
0: Kekompakannya tadi ya.
1: Baik dari tim ataupun dari mama-mama si peserta ini. Jadi dari peserta kita bisa menjadi seorang saudara sahabat.
0: Iya betul.
1: Nah itu
0: betul.
1: Mama-mama untuk peserta juga aku lanjut jempol deh.
0: Iya
1: keren.
0: Aku juga sempat kemarin ketemu tuh kayak wah ini aja baru bentar kayak seru banget begitu ya bagi kalian yang kayak mungkin apalagi pas mau kompetisi setiap hari ketemu begitu ya komunikasi teman berdua. Jadi lebih merasakannya lah teman berdua. Tapi gimana juga cara Kak Dayan sama kayak Dani untuk membangun lah ya atau juga mungkin mengembangkan potensi talent yang baru nih baru bergabung begitu. Gimana sih teman-teman ikut andil gak untuk mengembangkan atau istilah tuh kayak membangun potensi talent dari beberapa model gitu?
1: Kita coba ini kak, kita coba ngobrol, ajakin ngobrol atau oh kita kasih masukan nih, kamu ikutan ini untuk membangun lagi apa namanya
2: bakatnya.
0: Oke. Sama Kerda ya?
2: Iya.
0: Oke. Kita udah ada di akhir acara nih. Gak berasa banget sama Pro 2 ya. Nah kalau misalkan ada anak-anak muda nih kayak ada sama Kak Dayan yang mau terjun ke dunia pageant atau entertainment lah begitu ya, apa sih mungkin pesan dan tips dari Kak Dayan sama Kak Dayan agar mereka bisa mulai mengembangkan diri sejak sekarang ini begitu, atau apalagi buat teman-teman Pro 2 nih kayak punya bakat tapi masih malu gitu atau takut gitu, silakan Kak Dayan.
1: Asah terus kemampuan kalian, jangan pernah nyerah. Kalaupun misalkan kalah, terus coba lagi.
0: Oke. Semangat pokoknya.
1: Semangat.
0: Ya. Oke. Kalau dari Kak Erda apa nih Kak Erda?
2: Ya, asah terus kemampuan. Kalah itu biasa. Jangan kalau kalah mencari kesalahan orang lain.
0: Betul.
2: Iya, introspeksi diri. Mungkin belum rezekinya dan terus berlatih.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Kak Erda, kira-kira mau apa lagi nih Kak Erda setelah gabung di BAP Manajemen gitu untuk make up-nya gitu. Kira-kira kedepannya Kak Erda mau ngapain lagi begitu? Masih fokus ke BAP Manajemen atau mungkin kayak sudah ikut nih Kak, aku mau nantinya mau les lebih private lagi atau apa gitu, ada rencana-rencana gitu?
2: Iya tentunya kak, karena Kak Erda sampai sekarang juga setiap tahunnya tuh pasti upgrade kak.
0: Iya, harus ya.
2: Iya harus upgrade. Yang pasti tetap di BFM Management karena BFM Management ini kak jujur walau baru 1 tahun udah kayak keluarga banget.
0: Oke.
2: Senangnya di BFA ini mereka-mereka ini nggak toksik kak.
0: Iya benar.
2: Iya.
0: Karena aku ketemu kena Bang P juga udah lama banget gitu.
2: Iya orangnya tenang. Kalau ada di luar yang ganggu atau apa nggak suka bikin status.
0: Nggak rusuh ya.
2: Iya tenang di sini kak dan ngajarin anak tuh attitude banget nomor 1.
0: Iya betul.
2: Karena kalau ketemu tuh kan biasanya anak-anak ya cara anak-anak ya kak. Iya, tapi ini udah salim kalau ketemu tuh attitude mereka tuh best banget dan management.
0: Oke. Harapannya apa nih Kak Erda?
2: Harapannya
0: kedepannya Kak Erda dari karirnya, dari BAP manajemennya gitu.
2: Karir semoga semakin berkembang.
0: Amin.
2: Ke BAP manajemen semoga semakin kompak. terus berkarya dan makin sukses.
0: Amin. Pokoknya. Kalau teman berdua juga pengen sharing sama Kak Erda nih, boleh langsung aja join ke Instagramnya ya.
2: Iya.
0: Apa namanya nih Kak?
2: Erda Makeup.
0: Erda Makeup teman berdua ya. Oke, kalau dari Kak Dayat nih, Kak Dayat gimana nih pesan dan tipsnya buat teman-teman berdua tadi?
1: Pesannya ya asal lagi kemampuannya, jangan sampai nyerah. Kalaupun kalah, ya dilanjutin lagi, usaha lagi.
0: Tapi kalau misalkan teman berdua ingin masuk ke dunia pageant, itu apa sih Kak yang harus disiapkan gitu? Mental.
1: Mental.
0: Mental itu yang paling mental penting yang paling duluan utama. Ya, harus percaya diri dulu teman berdua. Oke. Oke, Kak Dayat, apalagi nih harapannya ke depannya, mau ngapain lagi nih Kak Dayat nih?
1: Harapannya ke depannya ya lebih maju lagi dari sekarang.
0: Amin, pasti ya.
1: Tapi yang jelas tetap kontrak seumur hidup di BFA.
0: BFA pastinya.
1: Seumur hidup itu udah Kak.
0: Iya, udah harga mati ya. Oke, Kak Dayat, Instagram di mana nih kalau pengen kenal atau mungkin pengen share sama Kak Dayat kemana?
1: Herdu by DZ.
0: Herdu
1: by DZ.
0: By DZ. Oke, boleh di follow teman pro 2 ya. Oke, tepuk tangan dong, keren banget nih buat sore hari teman pro 2 bareng kita, bareng Kak Dayat sama Kak Erda ya. Kita belajar bahwa di balik penampilan seorang talent yang percaya diri ada proses kreativitas, kerjasama, dan tentu ini support system. Ya, ini yang paling penting, support system teman pro 2 dari mana aja, dari orang terdekat kita yang terus ataupun ikut memberikan dukungan ya. Dan tentunya teman pro 2, make up dan hairstyle bukan hanya soal penampilan tapi juga menjadi bagian dari cara seorang talent membangun kepercayaan diri. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Dayat selaku hairstylist dari BP Management dan juga ada Kak Erda, make up juga dari BP Management. Semoga tentunya informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman berdua yang nantinya nih ingin masuk ke dunia pageant juga ya. Ya. Terima kasih, sampai jumpa, dadah.
2: Dadah.
0: Oke, teman-teman berdua, tentu sampai di sini bareng Kak Erda dan juga Kak Daya tentunya di sore ceria untuk hari ini di Rabu 23 September 2026. Tetap terus stay tune di Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Dadah.
3: RRI Digital, interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

101.6 Pro 2 FM, Palembang, teman terbaik kamu. Ada Justin Bieber, teman Pro 2. Sorry ya, spesial buat kamu yang masih dengerin Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan sekarang udah pukul 17.28. Yang masih di jalan, teman Pro 2. Masih macet ya, jam-jamnya macet, teman Pro 2, di seputaran kota Palembang. Sambil mungkin kamu macet-macetan di jalan, teman Pro 2, daripada kamu kayak menggerutu, mending kamu dengerin Pro 2 ya. Dan cari pahala boleh lah, kasih informasinya teman Pro 2, biar nanti kalau misalkan ada teman Pro 2 yang mau lewat di sana, bisa jadi cari alternatif lain gitu ya. Silakan boleh WhatsApp aku 0816-1106-916, atau juga bisa DM di Instagram di Pro 2 RRI Palembang. Teman Pro 2, ini ada info dari Gen Z dan tren menunda pernikahan di tengah tantangan ekonomi gitu ya. Kamu mungkin memilih, ada beberapa orang yang pengen nikah muda, tapi ada juga nanti deh kalau misalkan keuangan udah stabil gitu ya, udah siap mental semuanya, baru deh nikah gitu ya. Karena generasi Z ini cenderung menunda hubungan serius dan pernikahan dibandingkan generasi sebelumnya karena mengutamakan pendidikan, karir, dan juga pengembangan diri. Anak muda Gen Z mempertimbangkan juga kesiapan finansial dan kondisi pribadi sebelum memasuki komitmen jangka panjang dalam hubungan romantis. Bagi sebagian Gen Z, urusan asmara juga tidak selalu menjadi prioritas utama pada tahap awal kehidupan mereka karena fokus pada membangun masa depan yang solid gitu ya. Jadi sekarang menikmati dulu, teman Pro 2, ceria pastinya ya, sama kayak Jirok dong.

0: Bau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Teman Brodo, kita gabung bareng Pro 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran. Dan hari ini akan dibacakan surah An-Nahl ayat 1 sampai dengan 11. Maksud kami teman Pro 2, untuk hari ini akan dibacakan surah Al-Hijr ayat 1 sampai dengan 15 dengan Korea Mishabatus Jolam SAG. Dan teman Pro 18 akan dilanjutkan Brodo dan Zan Maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

حي على الصلاة.

0: qa'imah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Pro 2, demikian kemudian azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami segenap keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya robbal alamin.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan. Kudulah.

0: Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brasil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua datang dari Ella Langley yang resmi mencatatkan sejarah baru dengan Choosing Texas yang kini menjadi lagu number one terlama di Billboard Hot 100, yaitu dengan total 23 minggu lamanya. Rekor ini sekaligus menggeser posisi All I Want for Christmas Is You milik Mariah Carey, di mana lagu klasik tahun 1994 yang selama ini rutin menduduki puncak chart setiap musim Natal sejak tahun 2019 dengan total 22 minggu.
1: Info Pro 2.
0: Jin Aiko meraih posisi number one pertama di Billboard 200 lewat album terbarunya Westside Whimsy dengan perolehan 74 ribu unit. Album yang dirilis pada tanggal 11 September ini juga tercatat sebagai album R&B karya perempuan pertama yang memuncaki chart tersebut sepanjang tahun 2026. Capaian ini menandai album studio penuh pertamanya sejak Silombo pada tahun 2020.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh teman berdua seluruh Indonesia.
0: Selamat datang di acara paling kamu tunggu-tunggu.
1: Ah, selama seminggu ini. Karena kamu cuma nungguin MLC tiap minggu ya. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Barengan sama kita berdua di malam hari ini ada Alan dan juga Edi, teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Ya, ya seperti biasa, kita bakal ngajak-ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang paling gokil-gokil ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya, bareng sama cowok-cowok.
1: Betul.
0: Ya, yang gak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini juga ada cowok yang gantengnya 11-12 lah sama gue.
1: Ah, thank you. Ini udah pasti banget nih ada Bopak Kasel ya hari
0: salah,
1: ini.
0: Salah, Narji.
1: Ya nggak apa-apa, Narji juga. Kalau punya lagu kesini, nggak apa-apa.
0: Bener.
1: Yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu hot daddy.
0: Asik. Kita akan bilang gitu.
1: Ya? Iya, kita akan menyebutnya hot daddy karena memang ini bapak-bapak tapi hot. Bukan Bang Fajar, bukan Bang Fajar.
0: Sorry, ya.
1: Sorry.
0: Benar. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa?
1: Apa tuh?
0: Yang cocok buat lu?
1: Apa tuh?
0: Hot pop.
1: Alah. Hot in cream. Semua aja merek kita sebutin. Gak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
0: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Aryo Wahab.
1: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya?
0: Bener.
1: Komandan.
0: Kapten Kibil kan?
1: Alah, Kapten Kibil berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
0: Salah. Bukan ya. Pokoknya nanti kita bakal ngobrolin karena ya. Dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
1: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di apa dulu nih bandnya?
0: Dance Company.
1: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
0: Papa mungkin seminggu di Bali. Sampai kelar
1: nanti ya. Kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung ya.
0: Usah.
1: Pokoknya nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Aryo Wahab pastinya.
0: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia, karena kita sudah bersama
0: Aryo Wahab.
1: Komandan Aryo.
2: Halo, double E.
1: Yoi.
0: Betul.
1: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
2: Apa
1: ya?
2: Iya, bener.
1: Kalau diubah lu kan enak ya?
0: Iya,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kita harus mikir. Iya, kalau diubah lu kan enak gitu ya?
0: Kita harus bikin kali ya?
1: Kita harus bikin kali ya? Boleh.
0: Kita pikirkan dulu ya.
1: Jadi
2: ya harus menghasilkan lah.
1: Iya, betul. Setuju sekali.
0: Harus dong.
1: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan... Memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
2: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
1: Nah,
2: kan tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
1: Wih,
2: radio legend, man.
1: Radio legend.
2: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
2: Iya kan?
1: Itu benar.
2: Dan baru ulang tahun juga ya?
1: Iya benar. Oh.
2: Berapa?
1: 81. Luar biasa.
2: Ini Salim, gue harus Salim. Salim.
1: Gokil.
2: 81.
1: Gokil.
0: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget ya?
2: Gue ini anak radio.
0: Asik.
2: Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
0: Oh iya?
2: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
0: Bener.
2: Gue emang dari dulu senang banget sama denger radio. Gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random, secara random, itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba dengar radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget. Muncul, tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
0: Bener.
2: Itulah enaknya radio, serunya radio.
1: Serunya radio
0: di situ ya.
1: Dan lu udah punya history sendiri atas itu
2: banget.
1: Ya. Luar biasa.
2: Udah dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
1: Yes.
2: Belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
1: Betul. Yes.
2: Udah kita happy banget, sampai tur radio dulu, bukannya tur manggung, tur radio, benar. Keluar kota tuh hanya tur radio.
1: Bawa
2: gitar akustik, udah gonjerang-ganjerang ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
1: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
2: Enggak tuh.
1: Enggak ya?
2: Enggak tuh. Tapi ya, apalagi orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
1: Justru.
2: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
1: Style radio lagi. Di setel ya.
0: Itu bahasa lama banget.
1: Berarti lu ada effort muter tuh kalau setel tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
0: Muter knob.
1: Iya, muter knobnya.
2: Gila, style radio.
1: Style radio ya. Ada tuh.
2: Ketawa nih umurnya.
1: Biar nyetel.
0: Bener.
1: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
2: Gokil banget. Itu keren. Emang Imaginary juga semua itu timnya hebat. Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul. Ada juga tuh.
1: Ya
2: kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Dan tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini, kembali pulang, dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya, memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu, teman-teman.
0: Benar.
2: Seperti sekarang ini, satu hari benar-benar udah dari
0: diajar,
2: jam 10 pagi sampai jam 8 malam
1: radio.
2: Mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia. Karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue. Ya kan, sebuah lagu kan harus dipromoin juga. Dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
1: Betul.
2: Kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk, walaupun benang merahnya sama tapi cara jawabnya tuh beda gitu.
1: Iya
2: kan?
1: Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain Dit buat Aryo Wahab malam hari ini.
0: Aryo Wahab,
1: pertanyaan yang beda ini adalah
2: apa tuh?
0: Ini single keberapa ya?
1: template ya. Dia seharian udah pusing banget denger pertanyaan itu ya.
2: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue gak pulang, sekarang gak, jangan. Gue perlu promoin.
1: Bener.
2: Tapi itu sebenarnya kalau lo nanyain single, itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga. Karena sebenarnya gue tuh single udah dari solo gue dari 2001.
0: Oke.
2: 2001. Kalian udah lahir dong?
0: Udah.
1: Setahun.
0: Dua tahun.
2: Kurang ajar.
1: Lo kalau lo tanya udah lahir, udah.
2: Udah lahir gue udah punya single. Gue satu sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98 ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Pai sama Bongki.
0: Legend. Gitu. Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
2: Dance Company kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010.
0: 2010 ya?
2: Iya, 2010.
0: Benar.
2: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah.
0: Benar.
2: Ya, Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
0: Iya, benar.
2: Karena pada saat itu kita di apa ya? Kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu aja gitu.
0: Iya.
2: Buat band mah gampang.
0: Iya.
2: Betul. Kalau konsepnya seperti itu lagi ya gitu-gitu aja gitu kan. Ya ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu, kita jadi punya semangat beda.
0: Benar.
2: Sensasinya juga beda.
0: Beda.
2: Gila nih, 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
0: Terlalu jujur. Tapi emang iya sih, pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget. Konsep yang baru banget gitu.
1: 4 vokalis dijadiin satu, dan ini bukan vokal grup, ini band gitu.
2: Band.
1: Hampir juga jadi Alpha Singer lagi kan.
2: Iya kan. Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
1: Awalnya.
2: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
1: Jadi lebih band.
0: Bener.
2: Tetap cool.
1: Anak bandnya kejaga tuh.
2: Hampir joget-joget.
1: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
0: Ampun. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Aryo Wahab, Tomam Pro 2.
1: Betul.
0: Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini, kode boleh ya, kita buka buat lo.
2: Minta kode, yang mau ngasih duit,
1: boleh merapat ya. Jadi cari kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Check.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV. Oh, iya. Gua inget banget.
0: Lu inget ya?
1: Gua inget banget.
0: Benar-benar.
1: Itu gua SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007-2008 ya?
0: Iya, 2007.
1: Iya kan?
0: 2007 lah, 2007.
1: Iya. Gua SD kelas 2.
0: Gua sering berjalan.
1: Iya, iya, iya.
0: Selalu sendiri terlihat lahir.
1: Iya, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gua jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Gitu. Gitu.
0: Papa rock and roll. Dulu kan MTV kan anak nongkrong. Kan?
1: Bener. Bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
0: Iya, benar.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi nggak pulang-pulang nih.
0: Pulang-pulang, ya kan? Nyari nafkah.
1: Itu gokil banget tuh.
0: Gokil sih. Bener. Tapi emang gue pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya, yeah.
0: Kan?
1: Iya. Yeah.
0: Era-era segitu itu band lagi masif banget.
1: Bener.
0: Kalian akan tetap dapat ininya, vibesnya, walaupun kalian masih kecil atau kecil, tetap karena jam

0: Gimana sih lo? Iya.
1: Lo kenapa gak ke radio aja kalau kayak gitu?
2: Nah, aneh. Itu kan kalau itu kan papa gak pulang.
1: Iya.
2: Sekarang single gue beda.
1: Nah,
2: kembali pulang.
1: Nah. Akhirnya bapak akhirnya pulang juga nih. Kembali
2: pulang. Ujung-ujungnya kita pulang. Nah.
3: Betul, betul, betul.
2: Dengan keluarga tercinta.
3: Benar, benar, benar, benar. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
2: Ini single kalau ngomongin sama My Music, ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
3: Okay.
2: Cuman kalau kita hitungin dari dulu, Ku Cinta Caramu, Tiada Yang Bisa, Sepenuh Hati, terus Berikan Waktu, Cinta. Ini single gue yang keenam. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah, karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
3: Bener.
2: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
3: Bener.
2: Tapi kalau dibilang musik gue harus, bukan harus, ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik, tapi justru gue memikirkan potensi gue.
3: Yeah. Okay.
2: Karena ya gue bersyukur lah sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya.
3: Yes.
2: Ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi. Yes. Sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
3: Benar.
2: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah, setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue. Karena ketika gue memutuskan untuk berkarir, solo karir lagi, karena gue harus punya single kan.
3: Betul.
2: Nah, single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita gak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
3: Iya,
2: kita harus punya tim.
3: Betul.
2: Kita harus punya biaya.
3: Yes.
2: Untuk membuat itu semua. Ada konten, ada timnya semua. Untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan? Iya kan?
3: Betul.
2: Zaman-zaman viral ini emang kita nggak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa juga, gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo nih, seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gua enggak melakukan itu, gua akan berbuat seperti ini. Karena menurut gua itu bagus buat gua juga.
3: Betul.
2: Karena gua berkolaborasi. Karena biar gimana, pengalaman gua zaman dulu ya gua taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
3: Benar.
2: Lu mau milih yang mana?
3: Betul.
2: Gua memilih untuk sekarang karena gua pengen muncul lah.
1: Gila.
3: Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya.
2: Ya.
3: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD.
2: Betul.
3: Fisik gitu kan.
2: Benar. Iya, kalau itu dan semua emang berubah dan emang gak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya, pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust.
3: Yes.
2: Menyesuaikan.
3: Bener.
2: Karena lu mau lawan juga gak bakal bisa.
1: Sulit sekali.
3: Gak bisa. Ngelawan zaman jatuhnya.
2: Lu mau ketinggalan zaman ya, gue sih enggak ya. Gue mendingan, paling enggak gue mencoba.
3: Ya
2: terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam, itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini, gue udah kemewahan banget gitu.
3: Benar.
2: Nah, untuk menjadikan itu, nah gue seperti sekarang ini, gue ngerumah kemana-mana.
3: Betul.
2: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi sekarang gue nantang, mana radio lain?
1: Wow.
3: Mana
1: gila.
3: Gila. Jadi, nanti langsung hubungin Aryo aja.
1: Iya.
2: Cari kita benar-benar ngobrol.
3: Berarti dari rasa syukur lo masih bisa berkarya gitu, dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi, dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti?
2: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan, produser juga.
3: Yes.
2: Ya, Ade Govinda. Dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang. Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya. Dia ngerti lah peta musik sekarang,
3: betul.
2: Zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang. Gimana kalau sananya ntar lu gue kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum menyebut Randy Pandugo. Gue sempat mikir ya, sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Gue bilang kok sampai sedesperate

0: gitu ya. Tapi gue mikir sebulan penuh tuh gue mikir, kayaknya gue emang harus deh gitu. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu.
1: Benar.
0: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Randy Pandugo untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini. So far, setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
1: ya.
0: Bener, bahkan itu gak kepikiran sama gue. Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka bener-bener pasti punya pemikiran-pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah, maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
1: Iya dong.
0: Dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bungi sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
1: Betul.
0: Biar gimana pasti adik memikirkan yang terbaik buat gue.
1: Betul, mungkin
0: dia punya label, ya kan, dia nggak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
1: Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
0: Wow, itu bukan bener, itu bener banget.
1: Itu bener banget.
0: Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Randy Pandugo. Pas ketemu, gila ini orang. Udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, karismatik, terus pintar, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya, ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda ya. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah ngerasain semua ya kan. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang? Karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
1: Akhirnya ditranslate lah.
0: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, di create sama Randy, akhirnya menjadi lagu Kembali Pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way. On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
1: Iya.
0: Emang pas gue workshop kan gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya. Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah ya, menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga, akhirnya udah liriknya makin
1: dalam,
0: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue nggak sabar udah take vokal demo bikin ngegaet, akhirnya jadi demo. Gue bilang, Ren, kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim, gue terus terang berlinang
1: air mata ya.
0: Nggak tahu kenapa ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu. Dari notasinya, dari liriknya, gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya nggak seperti ini, nggak seindah ini, dan kata-katanya nggak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu, dan ya itulah istilahnya apa, bagusnya kita berkolaborasi.
1: Betul.
0: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Jadilah Kembali Pulang.
1: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
2: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh, dan si Randy welcome banget gitu. gitu loh. Masuk masuk udah. Kita tuh dan proses kita enggak lama.
1: Oke. Okay.
0: Terus terang karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepat kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga.
1: Oke. Okay.
0: Tergantung dengan siapa dia kerja sama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah, ketika kita buat lagu setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
1: Gila,
0: udah jadi banget. Lagu.
2: Udah jadi lagu ya.
0: Udah jadi lagu.
2: Satu gila, lagu.
1: Gokil. Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
2: Gila.
1: Gokil. Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
0: Iya.
1: agak awkward gitu. Ya.
0: Gue di mana? Gue studionya.
1: Oh iya.
0: Awan ya.
1: Kalau keluar awkward ya kayak. Aduh, nggak enak nih rumah Randy.
0: Aduh,
1: iya, aduh. Ya, yang punya cabut lagi.
0: Makanannya enak.
2: Ya udah, kita mau berdoa, kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab,
1: betul,
2: Kembali Pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
1: Betul.
2: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
1: Betul, dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta pastinya.
2: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.
1: Yeay.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wahab pastinya.
0: Yeay, dipasang di radio lagu gue.
2: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengernya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu loh.
1: Banget. Pengennya lu puter terus ya. Terus, ya.
2: Lagi dong.
0: Eh, banyak single yang lain kali ya.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang pada akhirnya. Lo udah
0: bijak.
1: Puas.
0: Bijak ya.
1: Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
0: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
2: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. Bener. 70 rumah, 30 di luar udah.
0: Gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
1: Nah. Kacau. Nyari panggung sana sini kan? Iya, benar.
2: Duitnya segitu-segitu aja.
1: Tapi gue penasaran nih dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Ari Wahab adalah hot daddy. Lo percaya nggak dengan hal itu, cuy? Lo percaya nggak? Karena ada kayak, wih gila, usia segini tapi looksnya masih begini gitu.
2: Lo coba kita tanya sama teman-teman.
1: Coba.
2: Gue hot daddy atau hot seat? Lo kursi batu. Gue nggak tahu lah kalau ditanya.
1: Karena udah usia yang cukup matang tapi appearance lo tuh masih kayak enak 30-20-an lah gitu.
2: Iya, nggak tahu deh. Maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap gue ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle atau fashion itu gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu loh. Tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue nggak mau kuno, nggak mau lawas, dan nggak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue nggak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue nggak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang yang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang yang nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya, gue bukan berusaha, gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah. Iya kan? Lu mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya enggak bisa kita bendung.
0: Benar.
1: Tapi lu enggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
2: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau ini ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
1: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
2: Kalau gua klimis, gua dibilang lebih muda.
1: Benar. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
2: Padahal emang gua lebih muda daripada bini gua. Beda 11 bulan.
0: Iya, benar.
2: Gua senang yang tua-tua asik.
1: Mantap.
2: Mantap.
1: Enggak ada komen lain. Mantap.
0: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
2: Sama sekali nggak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
0: Benar.
2: Dan ternyata, ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Bener. Lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
0: Itu kacau.
2: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik. Gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
0: Iya.
2: Tapi bener-bener. Ya itulah emang zaman kan sekarang semua berubah kan, dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa, ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
1: Bener.
2: Foto lu blur bisa tuh masuk meja. Kayak gitu yeah, gitu.
1: Benar.
2: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu, tetapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu.
1: Yes.
2: Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
1: metafor ya. Banyak metafora ya di situ.
2: Dengan
1: ya,
2: kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget. Kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
0: Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasanya lebih lugas.
2: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
0: Lirik benar-benar.
2: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar.
2: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
0: dengerin.
2: Streaming akhirnya. Gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Itu kan?
2: Apa kan?
1: Itu lugas banget kan?
2: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
1: kayak
2: rocker.
0: Nyantol banget.
2: Nyantol banget gila.
1: Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya. Salah satunya. Itu lugas, sangat lugas gitu.
0: Lugas. Benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
0: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI. Widih.
0: Aduh.
1: KDI terbang lah tinggi menuju angka tuh kan ya.
2: Ilham apa? KDI.
1: Ilham KDI namanya.
2: Oke.
1: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
2: Randy Pandugo.
1: Alright. Sudah terjadi ya.
0: Benar.
1: Sudah terjadi.
2: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya?
0: Randy. Cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
2: Seru.
1: Kayak lu lebih gemes Randy kok enggak tampil gitu ya. Lu kayak ayo Ren gitu. Lu lebih ke situ enggak?
2: Ren, iya benar.
1: Ayo lah gitu.
2: Ren, iya lah. Lu udah ganteng main gitar jago. Jago buat lagu.
1: Iya, main gitar jago. Lah, gitu.
2: Waduh, gila.
0: Tampil
2: ampun, aja. Ampun.
1: Randy masih ntar dulu lah mas gitu ya. Ntar dulu lah mas.
2: Itulah yang manusia ya.
1: Iya,
2: kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai
1: aja. Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo.
0: Ya, betul. Oke, kita ke
1: WhatsApp
0: ya.
1: Ada siapa, Dit?
0: Ada dari Lara nih.
1: Halo Lara.
0: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
1: Idih.
0: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
1: Wow. Nah, bagus nih.
2: Jadi anak band.
1: Oke.
2: Gimana? Serius. Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu. Itu bisa menghasilkan. Lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu. Cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua. Gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gua. Ngerti enggak sih lo? Ya kan, lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi tentara. Polisi, tentara, ya kan, jadi presiden atau pilot, nah gitu. Nah, ini jadi anak band. Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
1: Zaman
2: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
1: Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu.
2: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu. Ya itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak band.
1: Itu gambling banget berarti di awal.
2: Iya dong. Pasti dong. Pasti gambling lah.
1: Iya
2: kan? Iya dong.
1: Di zaman waktu itu 96-97
2: ya. Karena kan kalau bisa dibilang lu sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lu jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gua enggak, habitat gua tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
1: Enggak nafsu ya ke situ ya.
2: Gua enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gua ini itu. Aduh, gua bilang yang ada gua ribut nih.
1: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini gitu kan.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional. Udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
1: Benar-benar. Dan band pertama lo yang sekarang juga masih ada itu ya, betul kan?
2: Apa dance
1: company? No. Googles.
2: Oh enggak, SOG.
1: Oh SOG dulu.
2: State of Groove.
1: Oh State of Groove dulu ya.
2: Itu tahun 98.
1: 98. Baru Googles abis itu.
2: Googles enggak ada.
1: Googles enggak ada.
2: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
1: Ungu. Oh
2: iya. Ungu.
1: Ungu dulu.
2: Ungu, terus gue keluar, akhirnya mereka formasi baru yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
1: Lo pilot projectnya Ari Wahab, pilot projectnya Ari Wahab.
2: Nah tapi setelah gue SOG itu gue bersolo karir karena setelah itu kan band kita bubar gitu kan, akhirnya solo karir lah. Nah udah dari solo karir itu terus ya sempat jadi pemain film, akhirnya udah gue jalin bareng sampai akhirnya gue ketemu sama dance company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
1: Bapak-bapak ngumpul ya?
2: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
1: Iya.
2: Mau ngapain? Kita buatin yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan. Sekarang udah. Sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang. Gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
1: Betul. Nah,
2: akhirnya sekarang gue fokus lah di dance company. Sebagai band gue. Solo karir gue sebagai Ario Wahab. Dan pemain film. Udah di situ aja.
1: Gila.
2: Energinya udah habis bro.
1: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
2: Bener. Gue gak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, gue bilang.
1: Betul.
2: Ngerti gak sih lo? Mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu
1: loh. Dan memang lo sukai.
2: Iya suka, kalau kita buat proyek lagi kan itu belum sesuatu yang pasti juga.
1: Benar.
2: Walaupun proyek itu keren lo, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah gue udah gak ada waktu untuk itu.
1: Iya sih.
2: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
1: Harus ada yang menghasilkan.
2: Iya kan.
1: Meskipun meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. cuy, tapi gue penasaran deh. Lo ada perasaan gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada gak sih?
2: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film agak lain, urat malu gue udah putus. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan. Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti ini. Selesai.
1: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan siapa? Oki kan?
0: Oki, benar.
1: Dibandingkan Oki kan?
0: Sama Boris.
1: Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan?
2: Iya. Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
1: itu sangat amat terbantu di situ ya.
2: Gerakan bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
1: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
2: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
1: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
0: Bener. Alright, anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
1: Hawa.
0: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
1: Best momentnya?
2: Gue ngerasa di sore hari. Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan, itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
1: Saat lelah itu ya.
2: Saat lelah itu udah lepas. Waduh itu. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
1: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
2: Gue itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak ada, nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
1: Paham. Betul.
2: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
1: Alright. Berarti lu lu pengennya sekarang lo menyenangkan diri lu sendiri dengan karya lo ya?
2: Betul, so far gue seperti itu. Masa lantar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini, itu udah urusan Allah lah.
1: Iya benar.
2: Bonusnya itu ntar. Yang penting gue so far gue punya lagu seperti ini, bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang. Berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya, udah alhamdulillah.
1: Udah bukan waktunya lo nyenengin label ya, kayak kayak zaman muda gitu ya.
2: Iya, label juga udah ngerti lah.
1: Iya.
2: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan.
1: Iya.
2: Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music, nggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing. Emang harusnya seperti itu.
1: Betul.
2: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan. Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
0: Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, punya bisa di semua DSP.
2: Ada, udah.
0: Ada MV?
2: Ada, udah.
0: Ada juga
2: YouTube-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya, karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini.
0: Boleh,
2: kayak short movie.
1: Wow.
2: Short movie judulnya Kembali Pulang.
0: Nah, itu dia.
2: Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
0: Betul, menghemat budget kan?
1: Iya. dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri. Lo jangan begitu dong.
0: Sorry.
2: Dalam hati gue, hebat juga nih My Music. Mengelabui gue.
1: Iya.
2: Tapi akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
1: Karena
2: di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri. Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
0: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM
1: seluruh Indonesia.
0: Yes. Alright, thank you so much.
1: Thank you, Bang.
0: Bang Ari Wahab.
2: Thank you, Adit.
0: Sukses buat next project-nya ya.
2: Sukses buat kalian juga.
1: Right. Amin.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu
1: di seluruh Indonesia. So, gue Alan.
0: Gue Edit.
1: Dan juga

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat malam teman Pro 2. Saatnya buat selalu minum dan kamu malam hari ini. Hari Rabu malam, yang pada galau gak apa-apa. Yang gak pengen galau, apalagi. Bakal temenin sampai di waktu kita mengakhiri acara siaran hari ini. Sampai di pukul 24, kurang lebih. Untuk hari ke-23 di bulan September. What? Udah hari ke-23 aja ya. Gak kerasa banget teman Pro 2. Hidup di akhir bulan. Kamu mau dengerin lagu apa malam hari ini? Nanti bakal aku puterin deh ya. Buat nemenin kamu yang lagi kesepian, yang lagi better, yang lagi lapar. Atau yang lagi berharap turun kembali hujan ya. Yang kemarin kayak, ini hujannya tuh kayak cuma yang permisi, numpang lewat ya. Ya, dia gak balik-balik lagi. Ya udah deh. Lagu apapun yang pengen kamu dengerin malam hari ini, boleh kamu spill melalui WhatsApp di Pro 2 FM Palembang 0816 1106. Juga boleh drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Dan teman Pro 2 juga pastinya bisa streaming siaran kita ya melalui website di rri.co.id.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Rame Palembang, teman terbaik kamu. Kabar dari dunia musik Indonesia. Dari kemarin rame banget ngebahas nominasi dari Anugerah Musik Indonesia AMI 2026 tahun pro 2. Jadi berbagai kategori ya, berbagai nominasi yang udah dirilis. Aku yakin banget banyak diantaranya pasti ada lagu favorit kamu, ada musisi favorit kamu juga teman pro 2, ada album favorit kamu, lagu-lagu yang paling sering warawiri ya di kuping, kayak kamu lagi di jalan dengerin radio, kamu lagi muter playlist, lagunya tiba-tiba nongol aja secara random, kamu lagi di pusat perbelanjaan, lagi di kafe, lagi di mana aja, media sosial apalagi tuh. Pasti ada beberapa lagu yang kamu udah familiar banget. Nah, diantaranya di karya musik produksi terbaik itu ada Sesi Potret. Siapa sih yang nggak tahu lagu ini? Sedih Aku Sebelum Hujan. Ada yang katanya sudah sampai, please jangan lagi. Ada versi orkestra dari Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Terus ada main gue dan juga Teh Hijau. Tuh kan, ini adalah lagu-lagu yang emang sering banget warawiri di mana aja pokoknya karya produksi terbaik. Nah, kira-kira di antara 5 nominasi ini ya teman pro 2 dari kategori karya produksi terbaik untuk Anugerah Musik Indonesia. Kalau menurut teman pro 2 nih, berdasarkan karya terbaik untuk tahun 2000 ini kan dia kategori dari rilisan pertengahan 2025 ke pertengahan 2026 ini ya. Jadi selama rentang 1 tahun ini itu dia. Jadi kalau misalnya ada lagu yang baru banget dirilis mungkin selama beberapa pekan kemarin, terus kamu bilang kok dia gak masuk kategori sih, ya karena itu tadi teman pro 2 ya, jangka waktunya mungkin tahun depan baru dapat lagi gitu masuk nominasinya. Ini persaingannya ketat banget. Sesi Potret, Sedih Aku Sebelum Hujan, Kota Ini Tanpamu, Main Gue, dan juga Teh Hijau. Ini adalah lagu-lagu yang sering banget dirikan, bisa dibilang tuh kayak theme song lah ya. Ataupun juga lagu untuk berbagai konten viral di media sosial. Tapi lagu ini juga bisa dibilang lagu yang mungkin lagi relate banget sesuai dengan apa yang lagi dialamin sama banyak orang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Dan mungkin juga kamu bisa sedia kuota kalau pengen dukung musisi favorit kamu ya. Ya namanya kalau udah pemilihan award gitu teman Pro 2 harus ada andil dari penggemar setia musisinya dong. Nah ngomongin Anugerah Musik Indonesia atau AMI 2026 yang udah memasuki tahun ke-29. Jadi wow, 29 tahun ya. Dan tahun ini AMI ini semakin meriah karena totalnya 67 nominasi dengan 4 kategori baru Tuan Pro 2. Nah, musisi senior sekaligus juga pengurus AMI, Chandra Darusman bilang kalau hal menarik yang mewarnai penyelenggaraan tahun ini tuh banyak banget ya. Salah satunya adalah konsistensi dari musisi lintas generasi yang terus aktif untuk melahirkan karya-karya hebatnya. Dan ia juga termasuk bangga melihat musisi senior yang gak henti-hentinya berkreasi di musik tanah air. Iya dong, bukan cuma karena eksistensi, tapi kayak fansnya juga selalu nungguin gak sih karya-karya terbaru, terus juga bersaing dengan musisi-musisi yang baru-baru. Jadi kayak lintas generasi, semua generasi itu juga ada gitu Tuan Pro 2. Bahkan sekarang anak-anak yang mungkin lahirnya di tahun 2000-an banyak loh yang tahu sama lagu-lagu yang ada di tahun 80-an ya. Tuh, makanya sampai bisa viral kembali tuh lagu yang udah puluhan tahun kok bisa viral lagi ya di media sosial. Dan ketika ditanya ternyata mereka tuh baru ngeh, hah ini lagu udah puluhan tahun, kirain lagu baru. Nah jadi bukan cuma hanya merayakan karya musisi muda yang lagi naik daun, Anugerah Musik Award 2026 ini juga ngasih panggung, juga ruang apresiasi untuk para legenda musik Indonesia yang terus konsisten berkarya Tuan Pro 2. Jadi kamu bisa lihat daftar-daftar nominasinya ya, dengan sebegitu banyak. Kayak Dwiki Darmawan masuk di artis jazz terbaik, Toh Pati juga Tuan Pro 2. Dan artis dangdut itu juga banyak banget nama-nama senior yang mungkin diantaranya ada di dalam playlist kamu. Wes. Nah kalau untuk tahun ini ada kategori baru yang bikin makin meriah ya. Yang pertama ada produksi hip hop, terus ada lagi karya produksi hipdut ya, hip hop dangdut yang kita tahu beberapa tahun belakangan ini emang lagi masif banget musisi tuh ngeluarin lagu dengan karya hip hop dangdut. Terus karya produksi etno dan juga karya produksi pesta musik timur. Itu dia Tuan Pro 2, lagu-lagu yang emang lagi banyak banget didengerin sama pencinta musik di tanah air. Dan kalau ngomongin musisi dari timur, ini juga ada satu yang baru banget dirilis tapi gak masuk AMI sih, dengan memberikan sentuhan lirik yang timur banget nih.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab. Samantha.

Rabunya udah di Bernard dia tahun 2002 dan ternyata album yang juga terdapat single yang satu ini yaitu Semoga Hanya di Mimpi termasuk dalam album pop terbaik loh untuk Anugerah Musik Award 2026 ini teman Pro 2. Jadi ada album miliknya Bernadia terus retrospektif dari Afgan yang rilisnya di akhir sekitar November ya tahun 2025 kemarin. Ikro dari Raim Laode dalam Dinamika miliknya Perunggu ini juga album yang rilis 2025 kemarin dan juga milik dari It Gita Auf Berusaha di Bawah Hujan. Itu adalah album pop terbaik ya untuk nominasinya di Anugerah Musik Indonesia 2026. Nah, sementara itu teman Pro 2 ada juga artis solo wanita pop biasanya paling di highlight itu adalah bidang pop ya. Kalau artis solo wanitanya ada Bernadia, Ghea, Idita, Fliodra, Mahalini. Terus kalau untuk solo pria pop ada Ivan Seventeen, Pamungkas, Raim Laode, Roni Parulian dan juga Tulus. Sementara kalau untuk duo grup pop terbaik ada For Revenge, Juicy Lucy, Lomba Sihir, Perunggu dan juga Ceylon 7. Itu dia ya. Dan semakin banyak kategori kan di Anugerah Musik Indonesia 2026 ini yang akhirnya menurut Chandra Darusman bahwa ada sekitar 5.360 lagu yang masuk dan terdaftar untuk Anugerah Musik Indonesia 2026. Dan ini naik loh dibandingkan tahun sebelumnya teman Pro 2. Jadi banyak lagu yang masuk yang akhirnya jadi kerja keras tersendiri ya bagi tim juri kategorisasi di AMI sendiri. Tapi akhirnya proses penentuan pemenang akhir juga gak ditanggung oleh tim juri aja gitu teman Pro 2. Karena juri kategorisasi ini akhirnya memilih itu ada sekitar 4.000 anggota AMI teman Pro 2. Nah, jadi dengan keterlibatan dari 4.000 anggota AMI yang ikutan ngasih suaranya di perayaan ke-29 AMI ini pastinya bakal jadi ajang pembuktian ya karya musik Indonesia itu paling objektif, kompetitif dan paling dinantikan tahun ini. So far sih belum nemu ya ada komentar-komentar ini kok gini, ini kok gitu terkait dengan daftar nominasi yang udah dirilis teman Pro 2. Nah, kalau mungkin kamu juga ngerasa ada favorit kamu atau gak ada favorit kamu ya coba deh dicek lagi soalnya banyak banget nominasinya. Tapi yang jelasnya band yang satu ini yang cukup banyak lagu-lagu mereka akhir-akhir ini mungkin lagi sering kamu dengerin teman Pro 2 ini juga masuk dalam nominasi baik di nominasi grup duo pop terbaik ataupun juga nominasi dari album mereka di pop terbaik yaitu Perunggu.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: lagi.
1: Bu beli es krim, Bu.
2: Ini Bapak.
1: Oh, sorry.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: 91,6 Prodo FM Palembang, WhatsApp 0816 1106 916.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Kota Palembang. Ini bukan pantun teman Pro 2. Tapi kalau kamu mungkin ngerasa bahwa kualitas udara Palembang sejak kemarin udah cukup bagus lah ya. Buat kamu mungkin mau keliling-keliling. Buat kamu yang mungkin mau olahraga malam, ya coba boleh dicek dulu kualitas udara Palembang kira-kira seperti apa. Tapi kalau ngelihat dari air quality index malam hari ini sih di level 174 ya, masih masuk kategori tidak sehat teman Pro 2. Karena memang belum secara merata juga sih turun hujannya kan. Ada yang di sana hujan, di sini tidak hujan. Jadi ya udahlah ya, mungkin ditahan dulu. Tapi kalaupun kamu pengen refresh pikiran karena ini hari Rabu, biasanya itu menjadi puncak-puncaknya sih ketika kamu mengalami yang namanya burn out. Oh, ini tugasnya numpuk banget ya. Ini kapan kelarnya? Dan kalau udah akhir bulan kayak gini mungkin banyak yang udah dikejar sama deadline, target di akhir bulan, ataupun juga kamu yang belum apa-apa udah ada ujian aja nih. Ya udah, tenangkan dulu pikirannya teman Pro 2 tuh. Jangan kan kamu kayak Baskara aja, dia ini sampai rehat sejenak loh dari aktivitas musik karena dia pengen fokus sama kondisi kesehatan dulu ya. Jadi Baskara yang kamu kenal dengan Hindia, dia ini bakalan bisa dibilang sih kerennya adalah hiatus. Hiatus selama kurang lebih 1 bulan. Jadi gak bakalan nongol dulu di atas panggung ya. Dan dia akan menjalani yang namanya tindakan medis. Nah, sementara untuk detail kondisi kesehatan dan tindakan medis yang bakal dilakuin sendiri sih emang belum dikasih tahu ya, ada apa nih, kenapa nih. Tapi yang pastinya sih semoga nantinya prosesnya lancar lah untuk pemulihan dan kondisi kesehatannya si Baskara juga untuk beraktivitas dalam kondisi yang lebih baik. Karena kalau mau dilihat ya, dia aktif di sebagai Hindia, aktif juga di lomba sihir, aktif juga di Viz. Bayangin, 3 di bawah label yang dia diriin juga kan, Sun Eater itu teman Pro 2. Jadi gimana enggak sibuk coba, sehingga akhirnya ya udahlah rehat dulu selama kurang lebih 1 bulan untuk mulihin kondisi dia. Dan ini berkaitan dengan sebuah tindakan medis yang mungkin nanti setelah kelar ya, setelah mungkin dia pulih, baru deh bakal diceritain ke penggemarnya gimana dengan kondisi terbaru dari Baskara.

0: Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong Bang, sore nih mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih Bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian Bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih Abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Malam hari kamu diperjuai dari Palembang, teman terbaik kamu, somebody love. Kalaupun gak ada yang di love ya, atau yang love teman berdua, posting aja banyak-banyak. Ini sebenarnya bukan postingan yang masih dikasih love gitu, tapi gimana ketika kamu mendapatkan support dari orang-orang yang ada di sekitar kamu ya, ternyata itu juga penting banget teman berdua. Kalau kata Edita, cerita ke teman masalah yang sedang kamu alamin atau kamu rasain memang gak bikin masalah kamu jadi berkurang, tapi paling gak bikin kamu jadi lega. Sebab apa? Kamu sudah membagi beban kamu ke dia. Enggak, tapi kayak ibaratnya apa ya, udah lega aja gitu, udah dikeluarin gitu ya, energi negatifnya udah kamu transfer ke teman kamu. Dia jadi draining gitu. Sebenarnya bukan itu tujuannya juga ya, kalau memang ternyata dampaknya seperti itu ya, mungkin teman kamu setelah ini dia harus mencoba untuk menambah lagi energi positifnya ya. Jadi itu dia sih sebenarnya yang mungkin ketika kamu udah capek banget hari Rabu ini, yakinlah 2 hari lagi udah weekend kok teman berdua. Jadi masih ada 2 hari lagi ya perjuangan kamu dengan segala beban-beban dan tugas-tugas yang mesti kamu jalanin. Atau kalau memang pengen self reward di hari ini juga gak apa-apa sih. Ini jam berapa? Baru jam 9:30. Setengah 10 malam mau ngapain coba? Jangan minum kopi ya, nanti kamu malah jadi semakin kepikiran di tengah malam. Apalagi kalau ternyata harus bangun pagi-pagi teman pro 2. Mendingan mungkin ngelakuin aktivitas yang gak bikin kamu jadi banyak berpikir, tapi tetap santai dan positif ya. Gak perlu keluar banyak duit, tapi bisa bikin kamu jadi meluangkan waktu dan melegakan beban, melegakan nafas, melegakan pikiran gitu ya. Apalagi kalau kamu yang udah khawatir nih, aduh, kebanyakan aduh-aduh. Sama sih aku juga aduh-aduh, tapi kalau sandung ya.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Pro 2 RRI Palembang.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

Temenin kamu di hari Rabu malam ini teman berdua. Ada Teddy Aditya Sombar. Berteduh dulu ya. Dari yang capek banget, dari yang kepanasan banget, hari ini berteduh di tempat yang sombar. Tempat yang bisa bikin kamu merasakan adem di tengah kepanasan ya. Bikin kamu jadi merasa semriwing di tengah kegerahan. Bikin kamu jadi merasa hilang dahaga di tengah kehausan teman berdua. Wiss. Gak tahu ini gak jelas juga arahnya mau kemana. Tapi yang pasti ini kamu yang lagi di jalan malam hari ini. Atau juga yang lagi pada santai. Atau lagi ngerjain tugas sambil dengerin lagu favorit kamu di Prodo. Radio Palembang. Oh iya, playlist aku nanti bakal muterin lagu yang tadi di... via WhatsApp ada yang minta diputerin lagu dari Ade Govinda, Gloria Jessica, Terbelah Jadi Dua. Waduh, semoga aja ya, gak ada yang hatinya ya lagi patah, terbelah jadi dua. Sakit banget. Bisa jadi ya, karena biasanya lagu yang kita dengerin itu yang paling merepresentasikan apa yang paling kita rasain sih teman pro dua. Itulah kenapa banyak lagu-lagu galau sekarang yang lagi warawiri, yang kemudian kayak nunjukin banget, wah ternyata ini nih yang lagi dirasain ya sama banyak orang. Bahkan itu kalau lagunya ini, kalau lagunya slow, katanya kita kan kalau lagi galau atau lagi sedih kita bakal dengerin lagu tuh yang emang beatnya lambat karena kita akan mendalami liriknya. Tapi untuk kita yang mungkin lagi happy, bakalan dengerin lagu yang emang beatnya tuh cepet karena kita menikmati irama hentakan musiknya. Jadi kayak wah makin bersemangat aja nih gitu. Tapi mau yang bersemangat ataupun yang slow mellow, semuanya bisa kamu drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RR Digital. Atau juga bisa aja tuh teman Pro 2 melalui WhatsApp di 0816 11 06 916.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.
2: Pro 2 RRI Palembang.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 91,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram

Nemenin Nur Pro 2 sampai pukul 22 lewat 5 menit untuk jaga malam kita di malam ini. Jaga malam kita di malam ini, sebuah pengulangan yang tidak perlu. Karena itu suka kayak gitu ya, ngelakuin hal yang sama, loh barusan dilakuin, kok dilakuin lagi? Loh, kok gini? Secara spontan, secara refleks aja gitu teman berdua. Itu tandanya kamu sudah mengalami yang namanya burnout. Wah, berarti aku juga burnout. Pernah ngalamin ini gak sih teman berdua? Ini bukan mau ngebahas burnout ya, ya. Jadi aku sempat baca ada satu artikel nih. Dia tuh ngebahas tentang kita tuh yang biasanya kadang suka deg-degan, terus kayak pikiran gak tenang, bahkan sampai gak bisa ngelakuin apapun ketika kita akan melakukan sesuatu, entah itu tugas yang diamanahkan atau bakal ketemuan dengan seseorang. Bahkan itu jauh sebelum waktunya terlaksana, kita udah deg-degan duluan, udah kepikiran duluan, udah overthinking duluan, udah cemas duluan, udah mules duluan. Nah, perasaan cemas yang berlebihan kayak muncul di jauh-jauh hari atau jauh-jauh waktu sebelum peristiwanya itu bakal benar-benar terjadi, ada istilahnya ya, anticipatory anxiety tuan pro 2. Wah, anticipatory anxiety ya. Jadi kayak misalnya gini, contoh ya, mungkin besok nih kamu bakal disuruh nge-MC acara di organisasi kamu gitu ya. Nah, malam hari ini kamu tuh yang udah mulus, aduh gimana ya besok ya, ntar besok aku bakal nervous gak ya, aduh takut salah ngomong, ntar nanti kalau undangannya pada gini gimana, bakal lancar gak ya acara besok, wah nanti aku bakal diliatin banyak orang. Nah, udah mulai tuh anticipatory anxiety teman pro 2. Atau misalnya yang mau nonton konser The Weeknd hari Minggu besok nih, lala. Iya dong, dia kan bakal konser di Indonesia ya, tanggal berapa sih? 26-27 ya. Nah, itu aja tuh kayak udah yang mulus duluan. Aduh, ntar kalau aku dinotis sama The Weeknd gimana ya? Terus diajak kolaborasi, diajak naik panggung. Aduh, aku gak sanggup nih, belum kuat nih mental aku. Udah langsung yang kayak mulus duluan ya, cemas duluan teman pro 2. Wajar ya, ini bukan diagnosis gangguan jiwa yang berdiri sendiri, tapi sebuah gejala umum yang emang sering terjadi sih. Aku juga kadang suka kayak gitu kok, kayak suka cemas gitu ya teman pro 2. Dan itu umum ya, dibilang tuh kayak kecemasan sosial sampai dengan hal yang sering menyertai berbagai jenis kecemasan lah, anticipatory anxiety ya. Karena gini, ini kenapa bisa terjadi? Di otak kita, amigdala atau pusat pendeteksi ancaman di otak kita, dia tuh bakal merespon ketidakpastian masa depan yang lebih kuat dibandingkan dengan ancaman nyata yang terjadi saat ini. Kalau mungkin saat ini di depan kamu mungkin ada kecoa terbang gitu ya. Tiba-tiba aja kecoa terbang. Tapi kamu lebih mengkhawatirkan itu tadi. Aduh, besok konser The Weeknd gimana ya? Sampai kamu gak sadar gitu tahun 2. Karena saking lebih mencemaskan ancamannya tuh yang lebih nyata, yang lebih terasa tuh adalah apa yang bakal terjadi nanti ya. Peristiwa yang udah memang bener-bener yang paling bikin kamu jadi cemas banget dibandingkan dengan teror dari kecoa terbang.

dasarku apa kita bakal laku. Ku ingin pergi jauh, walau ku masih amatir. Resiko luntang lantung, tapi ini buat aku. Tanggung dengan kesadarannya, konsekuensi waktu. Konservatif camadi.

0: yang komplek doang pakai helm cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

untuk mencintaimu dari Seventeen, teman Pro 2. Ini sebuah lagu yang ngebawa kamu flashback lagi ke tahun 2008. Kalau aku gak salah ingat dari album mereka yang titelnya Lelaki Hebat. Yah. Jadi lagu ini memang nyeritain tentang perjuangan tulus seseorang buat mendapatkan dan mempertahankan cinta dari orang yang dia pilih. Tapi gimana kalau misalnya tiba-tiba ketika sudah menjalani hubungan itu ya, dia ngerasa bahwa kok aku jadi terjebak ya, mengalami sebuah kerumitan emosional ya sama orang tersebut. Karena apa ya, di antara kemudian dia ngerasa bahwa hubungan ini tidak punya masa depan jangka panjang, tapi di satu sisi dia menikmati momen kebersamaan yang indah banget, teman Pro 2. Dan akhirnya dia memilih untuk ya udah kalau gitu saya tidak akan memberi harapan palsu, saya akan memberikan batas pada hubungan ini dan saya tidak akan berpura-pura. Karena kayak gini, ini sebuah perasaan di mana seseorang ketika dia merasakan dilema psikologis ya ketika menjalani sebuah hubungan, tapi kemudian sadar bahwa kejujuran terhadap diri dia sendiri itu emang terasa pahit gitu ya. Tapi dibandingkan terlena dengan godaan asmara, lebih baik jujur sama diri sendiri gak sih? Karena kalau udah kayak gitu mendingan berhentiin, gak usah lanjut. Daripada nanti jadi toxic ya. Tuh, sekarang nih lagi ramai banget ngomongin toxic. Tapi sebenarnya apa yang tadi udah aku ungkapin, teman Pro 2, adalah lagu yang terasa terwakili banget dari band yang punya lagu yang sempat memuncaki tangga lagu viral di global, di Spotify global, berhasil nembus juga tangga lagu Billboard Hot 100, ada miliknya dari Temper City. Kamu masih ingat dong lagu Self Aware? Jadi itu dia maksudnya, dia ngasih pesan lewat lagu Self Aware ini.

Akhirnya kamu di Pro2, RRI Palembang, teman terbaik kamu, Reality Club, Sorrowful Reunion, teman Pro2. Buat kamu yang udah request lagu yang satu ini, semoga kamu bisa berdamai dengan perpisahan. Karena bayangin ketika reuni kembali secara gak sengaja sama mantan, tapi malah ngebuka luka lama. Ah, ngebuka luka lama, yeps, yang pastinya ada sesuatu yang belum selesai gitu ya, sama hubungan yang lama. Tapi kalau ngomongin gimana cara mengakhiri sebuah hubungan yang pastinya butuh apa ya, butuh kedewasaan dan keikhlasan sih ketika mengakhiri sebuah hubungan ya. Apalagi kalau mungkin salah satu pihaknya itu keberatan. Saya keberatan, ketua. Nah, jadi ada satu lagu nih yang menyampaikan betapa sakitnya ketika ada seseorang yang harusnya menjadi tempat berlindung justru jadi orang yang paling sering mengecilkan dan menahan kita untuk berkembang. Toksik banget ya. Nih, lagi-lagi masih ngomongin hubungan toksik nih. Padahal temen aja belum tentu setega itu. Tapi apa, ini ada seseorang yang kayak ngakunya cinta, tapi kok gitu sih? Nah, jadi lagu yang dibawain sama Olivia Dean ini, teman Pro2, dia ngajakin kamu untuk lebih sadar dan berani ngambil sikap ketika terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Dan cinta sejati itu kan harusnya saling mendukung, merayakan keberhasilan satu sama lain. Terus juga apalagi ya, ya saling mendukung lah ya, bukan malah mengekang atau merasa tersaingi. Dan lewat liriknya, lagu ini menyadarkan bahwa tidak apa-apa sih untuk merelakan dan menyudahi hubungan dengan orang yang salah, karena menghargai diri sendiri dan ngasih ruang untuk terus tumbuh jauh lebih penting daripada bertahan demi cinta yang merusak. Yes. Pales abis. Let alone the one you love, dari Olivia Dean.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

FM yang paling teman terbaik kamu. Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan? Maafin diri sendiri dulu deh sebelum tidur malam hari, teman Pro 2. Kalau mungkin hari ini kamu udah terlalu keras sama diri sendiri, ya. Terlalu keras, bukan cuma kayak berusaha untuk kerja keras fisiknya, tapi mentalnya juga, ya teman Pro 2. Kadang terlalu memaksakan untuk menyesuaikan dengan apa yang diinginkan orang lain. Memaksakan untuk memenuhi ekspektasi orang lain gitu ya. Tapi coba deh maafin diri sendiri dulu, minta maaf sama diri sendiri. Ya maaf ya kalau aku terlalu keras sama kamu. Dan jangan lupa juga, maafinlah orang-orang yang mungkin secara sengaja dan tidak sengaja mungkin sempat menyakiti hati kamu. Ya kadang tuh kita yang dibilang gini, oh gitu aja baper. Tapi ya sudahlah ya, kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan. Tapi kita bisa memilih mau menerimanya seperti apa, teman Pro 2. Semoga malam hari ini kamu bisa tidur nyenyak, bisa mimpi indah, mimpi jongkok. Mimpi yang bisa bikin kamu bangun pagi tuh jadi berasa kayak brand new day gitu ya. Utangnya juga brand new day. Ya pokoknya jangan mengkhawatirkan, mengatur, menyusun prasangka-prasangka di dalam kepala kamu di saat kamu akan beranjak tidur. Dan itu berarti saatnya Selvi juga harus pamit dong. Kenapa? Ya karena setelah ini bakal ada lagu-lagu asik nemenin kamu sampai di waktu kita mengakhiri acara Sharon untuk Rabu malam ini. Yeay. Besok dari Kamis, habis Kamis Jumat, habis itu weekend. Mikirnya yang happy-happy aja ya, walaupun mungkin sebenarnya dunia lagi gak happy-happy aja. Tapi ya gimana lagi, bukan tugas kamu juga, tugas kamu sendiri adalah untuk bagaimana supaya kamu bisa selalu positif tinggi dan ngebahagiain diri sendiri ya. Dimulai dengan 1 jam, kemudian juga untuk 1 hari, semoga besok bisa jadi 1 hari yang menyenangkan untuk kamu. Dan dari kawasan Jalan Raden nomor 2, kilometer 4, Palembang, Selvian pamit. Jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Samantha.

0: Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Pro 2 RRI Palembang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja. Karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya siap siap siap. Baru juga mau pesen kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi ke malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Prodia, dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program A2 FM 91,6 MHz kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Prodia dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman perempuan di Palembang yang insyaallah Allah muliakan, senantiasa diawali dengan unzur maqala wa tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insyaallah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang diproses tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Dan satu ayat yang harus senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Quran, Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro 2 di Palembang, yang insya Allah Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah sebelum kita meminta segala macam bentuk hak agar Allah kabulkan keinginan kita. Kita lakukan dulu hak Allah. Kita salat sebagai tanda syukur, karena as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya sholat ini. Sehingga di yaumil akhir nanti, perkara yang pertama kali dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara sholat. Awalu ma yuhasabu bil 'abdi yawmal qiyamati shalah. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti adalah perkara salat. Jika salatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya.
Namun, jika sulannya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, sholat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tunaikan terlebih dahulu hak-hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya, kita berdoa, memohon setiap apapun yang ingin kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini, dalam surah ayat 183, surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampun ya teman-teman, marilah kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan hubungan kita, hablul minallah kita, serta hablul minannas kita. Yumkin ila walan syukran katsiran barakallahu li wa lakum, mohon maaf masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin. Insyaallah bertemu lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Just look at me.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Shasha Alex Lon bersiap merilis album studio keempatnya And The Crown Goes Mild pada 23 Oktober 2026. Dan album ini berisi 10 lagu yang menjadi rilisan keduanya sebagai artis independen setelah album Me Again. Selain juga memperkenalkan single ketiga bertajuk Fun pada 18 September menyusul Empty dan juga Glitter. Dan Fun menghadirkan warna pop era 1980-an yang lebih ritmis dan ditulis bersama dengan suaminya King Henry serta Lauren Hung Chae.

Taylor Swift mengumumkan single terbaru berjudul Passion Zero yang dijadwalkan rilis pada 25 September 2026 dan lagu ini menjadi karya baru pertamanya setelah pernikahannya bersama dengan Travis Kelce pada Juli lalu. Pengumuman Passion Zero sendiri disampaikan lewat hitungan mundur misterius di situs resmi Taylor Swift dengan latar tirai merah, dan setelah hitungan mundur terakhir tersedia 3 edisi di terbatas termasuk juga versi akustik dan juga piano. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat pagi. Info Pro 2.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa RRI Palembang, teman terbaik kamu. Good morning, Spada. Selamat pagi teman Produa. Pagi ini kamu bakal ditemenin bareng sama Irina Zali pastinya sampai nanti di jam 10. Jadi pastiin kamu stay tune. Only on 91.6 Produa RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Yang selain cuma paling six Pro 2 era di Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kayaknya kualitas udara di Palembang ya masih dalam kategori sangat tidak baik ya teman Pro 2 pagi hari ini. Jadi memang kamu disarankan untuk memakai masker kalau keluar ruangan teman Pro 2. Jangan lupa seperti biasa ya, ventilasi-ventilasi di rumah ditutup dulu dengan kain basah teman Pro 2. Dan hindari dulu exercise di luar ruangan ya teman Pro 2, karena bisa menimbulkan nanti masalah pernapasan. Karena di Palembang aja teman Pro 2, kasus ISPA di Sumatera Selatan itu mencapai 47.000 loh sepanjang Agustus kemarin teman Pro 2. Dan ini tertinggi di Palembang dengan 14.794 kasus. Dan juga ada kasus tercatat tinggi di Musim Banjarmasin, itu di 5.000 lebih kasus teman Pro 2. Bahkan di Muara ini 4.000 lebih, dan di Banjarmasin itu 3.400-an ya. Dan memang di bulan September ini sendiri kasus ISPA masih tinggi banget ya, dengan 9.541 kasus di pekan ke-13 sampai 19 September kemarin teman Pro 2 ya. Dan Dinas Kesehatan Sumsel sendiri mengimbau biar kita bisa mengurangi aktivitas di luar ruangan dulu ya, saat kualitas udara kita memburuk. Dan juga jangan lupa menggunakan masker teman Pro 2, karena memang banyak banget ya orang-orang yang rentan, seperti kayak anak-anak, ibu hamil, lansia, bahkan penderita gangguan pernapasan, itu diminta lebih waspada teman Pro 2. Yes. Kamu juga jangan lupa ya banyak minum air putih teman Pro 2, biar tetap terhidrasi dan jaga pola hidup sehat ya, bersih. Dan kalau memang ada ngerasa sesak napas atau juga kayak kondisinya makin nggak bisa kamu tangani sendiri teman Pro 2, segera ya ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan ditahan-tahan teman Pro 2.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jenny Dracula teman Pro 2 yang baru-baru ini juga memuncaki radio songs ya teman Pro 2. Jadi kolaborasi Tim dan juga Jenny lagu Dracula ini kembali mencatat pencapaian di Billboard teman Pro 2. Jadi lagu ini berhasil naik ke posisi pertama radio songs dan ini kali kedua ya bagi Jenny di Billboard teman Pro 2. Dan kalau ngelihat dari Billboard sih lagu Dracula sendiri menempati posisi nomor 1 di Billboard Songs edisi 26 September ya. Dan lagu ini naik 1 posisi dari pekan sebelumnya teman Pro 2 dengan mencatat 62.6 juta ya. Dan impresasi dengan radio di Amerika Serikat selama periode 11 sampai 17 September kemarin dan itu berdasarkan data Luminate teman Pro 2. Ya. Dan ini jadi posisi pertama bagi Dracula teman Pro 2 karena kalau sebelumnya sih Jenny udah pernah masuk ya Billboard melalui One of the Girls bareng sama The Weeknd dan juga Lily Rose Depp juga yang mencapai posisi ke-48 waktu itu ya di 2024 kemarin teman Pro 2. Sementara itu Impala juga sebelumnya udah masuk 10 besar ya dengan salah satu penulis produser lagu ya Dua Lipa How Genie teman Pro 2 yang emang mencapai posisi ke-7 di 2024 juga dan akhirnya di 2026 mereka berdua ya bareng ya masuknya di posisi atas Billboard teman Pro 2.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Pro 2 masih bareng sama Erin Azali ya pagi hari ini pastinya. Pagi-pagi kayak gini ya biasa ya yang ditanyain adalah hal yang bakal nentuin mood kamu seharian teman Pro 2 alias apa? Yes, makan. Di sarapan belum ya? Yang jawab belum ya? Tenang, kamu gak sendirian karena aku juga belum ya. Dan maybe juga ada yang belum sarapan karena kesiangan bangunnya teman Pro 2 ya. Ada yang belum sarapan karena emang gak tahu mau makan apa ya. Ada juga yang sebenarnya udah lapar banget dari bangun tidur tapi masih rebahan karena rasa malesnya mengalahkan rasa laparnya teman Pro 2 ya. Tapi kalau ngomongin soal sarapan nih, wah kayaknya gak bakal ada habisnya teman produk ya. Satu pagi ini kayaknya kita bakal ngomongin sarapan aja deh. Karena mengingat kuliner di Palembang tuh bener-bener kayak full banget ya. Ada semua teman produk ya. Mau yang berkuah ada, yang gurih ada, mau yang berat ada, mau yang praktis ada ya. Dan pertanyaan tinggal satu nih teman produk. Kamu mau sarapan apa pagi hari ini? Boleh banget di share di WhatsApp kita di 0816 11 06 96 or Instagram kita di @pro2era di Palembang.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.